pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulupahari informasi perkiraan cuaca pada Jumat 3 Juli 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi kulupahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau di sebagian besar Kota Palangkaraya cuacanya berawan. Kemudian pada siang hingga menjelang malam hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengambil

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Apakah kamu pernah merasa

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Começa! Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Kula Bahari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri acara Ramah Tamah Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah. Gubernur menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar program prioritas tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo halo Kulapa Hari, selamat pagi. Kalau Kulapa Hari mendengar julukan akuarium raksasa Nusantara, salah satu tempat yang layak menyandangnya adalah Banda Neira. Pulau kecil yang berada di gugusan kepulauan Banda ini menyimpan keindahan laut yang luar biasa. Airnya begitu jernih hingga dasar laut sangat terlihat jelas. Sementara hamparan terumbu karang dan ikan-ikan tropis berwarna-warni berenang bebas di habitat alaminya. Gak heran ya jika Banda Neira menjadi destinasi impian bagi para penyelam dan pencinta snorkeling dari berbagai penjuru dunia. Karena setiap sudut bawah lautnya menyuguhkan panorama yang membuat siapa saja terpukau.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Halo, halo Kulapa Hari. Pesona Mandalika bukan hanya ada di bawah permukaan laut. Wilayah ini juga dikenal sebagai bagian dari Kepulauan Rempah yang pernah menjadi pusat perdagangan pala dunia. Jadi, ketika kamu berkunjung ke Banda Neira, kita tidak hanya menikmati wisata bahari, tetapi juga menyusuri jejak sejarah Indonesia. Di bawah lautnya hidup ratusan terumbu karang, ikan karang, hingga biota laut lainnya yang menjadikan kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Inilah alasan mengapa Banda Neira sering dijuluki sebagai akuarium raksasa. Alami lautnya menjadi rumah bagi kehidupan yang harus terus dijaga kelestariannya.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, punah ayah sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw. Awe
2: ya tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Halo, halo, Kelapa Hari. Kita sudah berada di penghujung pesanan Nusantara. Dan Kelapa Hari, kali ini keindahan Laut Banda Neira adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, surga bawah laut ini hanya akan tetap indah jika kita ikut menjaganya. Saat berwisata, mari biasakan tidak membuang sampah ke laut, tidak menginjak terumbu karang, dan selalu menghormati ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan apakah generasi mendatang masih bisa menikmati birunya Laut Banda Neira. Mari bangga dengan kekayaan bahari Indonesia dan terus menjadi bagian dari upaya menjaga laut agar tetap bersih, sehat, dan lestari.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren. Padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kulapa hari, Bupati Kapuas M. Widyatno bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Kapuas. Dalam rangka pelaksanaan upacara tersebut, Bupati didampingi Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudarma saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia untuk peringatan Hari Bayangkara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Demikian Pertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendidikan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat anjayu minamama kula pahari samandiyai hasundotina dengan aku Cecilia hang program Warung Hore andau Jumat 3 Juli 2002 jahawen bagi kula pahari jenek bergabung to bewe menghubungi kemil nomor 0 hanya 11 520 IJ 2 telu telu. Dan kula pahari andau tu tema itu tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu lingkungan. Nah, sudah bersama dua narasumber itu andau tu kula pahari lah Tegemira dan Mulyadi. Halo.
1: Halo kak.
0: Halo, narik kabar kaitan tuh?
1: Sangat semangat.
0: Sangat semangat. Awi limbas anu lah nonton Piala Dunia nah.
1: Iya, awi tim dukungan menang kan.
0: Wajar. Mulyadin dukung ewe?
1: Endau. Portugal pasti kan.
0: Portugal. Enmira bayam nonton nih kak. Jaten kare payah lah.
2: Iya.
0: Oke. Mila berharap nih kak, mbak anu kabar atau?
2: Berharap
0: tuh. Berharap oke, menurut Ketun tuh kan kita kan membahas tentang kebiasaan sehari-hari je bisa membantu akan lingkungan tuh lah. Namun Ketun dengar tentang peduli lingkungan narai je terlintas melei benak Ketun.
1: Peduli lingkungan jite adalah suatu keinginan atau impian lah. Melingkungan jite diperhatikan. Apabila lingkungan diperhatikan, otomatis kebersihan terjaga. Keamanan terjaga, keharmonisan melalui lingkungan TTG tercipta.
0: Oke, amun menurut Mira?
3: Menurutku kak agak sama kayak dengan Mulyadi bahwa kita teh peduli dengan lingkungan kita. Contoh dalam hal kecil, wayah tuh kan cuaca kita tuh lagi dia sehat. Jadi kita teh ela membakar sampah. Ji contohnya kilo kare plastik, jite ela helu ka awinarai cuaca ita tuh lagi dia baik, makanya bara ita menutung kare sampah nara macam ate akan terjadi polusi ji dia bahalap akan ita.
0: Iyo. Jujur, apalagi kan musim kemarau lah.
3: Iyo, kak.
0: Nah menurut Ketun buhen sih isu lingkungan teh penting ita bahas.
1: Ya karena lingkungan teh adalah eka itah belum sehari-hari. Apabila lingkungan jite dia itah perhatikan ataupun isu-isu jita me te itah abaikan. Kilau sampah je paling utama ate keamanan tentang keharmonisan keluarga endau. Amun lingkungan jite berantakan kilau jatun aturan lah kebebasan jite terbentuk melalui lingkungan te otomatis eka ate atau lingkungan jite jatun keharmonisan jite jatun dino ita. Nilai-nilai agama pun atau nilai-nilai sosial pun jatuh terbentuk gitu ya. Awi kebebasan melehete sangat marak gitu ya.
0: Menurut Mira tuh
3: tentang peduli lingkungan jitu bahalap tuh tuh akan dibahas apalagi akan generasi muda kan jemenyenehas bahwa lingkungan itah tuh patut dijaga, patut dilestarikan, dia budaya BWJ patut dilestarikan tapi lingkungan itah awinarai barat lingkungan itah teh itah hidup sehari-hari.
0: Iyo.
3: Jadi amun lingkungan itah papa berarti jite mencerminkan itah kia ji papa.
0: Iyo. Betul. Puji dia sih ketun mele lewo te TG pembakaran lahan atau hutan tuh.
1: Huran teh puji. Awi hindai mendinu edukasi ya, tentang bahaya kebakaran hutan dan tahun 2015 jite tahun memang tahun jema puji kumang keme. Kabut asapnya memang sangat luar biasa. Jadi aku masih kelas 5 SD. Jadi akibat pembakaran hutan jadi memang sangat masih marak dilakukan oleh masyarakat. Tapi amun wayah jitu syukur-syukur masyarakat jadi dinu wawasan bahwa pembakaran hutan teh sangat berbahaya. Jadi ewen dia hindai membakar hutan gitu kan.
0: Bejar. Menurut Mira tuh?
3: Menurutku kak kalau ita nampaya kon Mulyadi 2015 te marak tentang kabut. Aku metu te kelas 5 SD kayak kak. Waktu jite sakula te diliburkan.
0: Iya betul.
3: Iyo bahwa siswa te tidak bisa sekolah. Tapi hege satu kejadian kak metu jite ayah ike te memantat Gita. Iyo dengan ewen tambiku. Jadi ike tuh membesei bajukung. Ike te saking dia ike nampaya setabal sindek kabut jitete sampai terujuk jukung ikete.
0: Terbalik ya?
3: Terbalik kak. Bahkan ikete mimpit asu asu kute hanangui dia ketahuan dari. Makanya barahete patut itah masyarakat tuh belajar tentang je bahaya tentang membakar lahan ke hutan nar macam. Tapi salut ke aku dengan masyarakat wayah tuh tahu menaati peraturan jadi nengak pemerintah bahwa dia tahu membakar kerelahan sembarangan. Jite sangat apa apresiasi bar pemerintah jadi menengak wawasan akan masyarakat.
0: Bujur. Pas 2015 kan aku kayaknya kelas SMA deh. Aduh jadi bakas nih. Pas jute kan kita kan apa masker je belapis nalo.
3: Iya.
0: Pas tebal-tebal lah. Pas kita karena waspada kena ada pemberitahuan. Awi tah dia tahu beluah huma awi jarak pandang teh kan
1: terbatas.
0: Iya. Jute ada karena ispa kia lo.
3: Iya.
0: Bujur. Nah menurut Ketun ada kebiasaan kecil dia sih meleh huma mengajar bara ulu bakas soal menjaga lingkungan.
1: Are sebenarnya kita sebagai generasi Jep bahasa gaul tuh je memang sangat melek teknologi. Je tahu tentang sosial media, kita tahu menengah edukasi tentang peduli lingkungan terhadap ulu bakas terutama. Kita mengajarkan event kenapa cara membuang sampah hendak. Tapi sebagian masih tega cuma puy sampah. Kita kenapa cara sampah jite tahu dibuang secara pada umum ah. Dia dibakar ataupun dia dibuang melalui sungai. Dan itu anak muda teh tahu menengak ya edukasi-edukasi jadi sangat penting terhadap lingkungan. Apalagi amon teh niat ataupun kemampuan kita menampas sesuatu kegiatan kayak amon huang kampus sebutannya kuliah umum atau NRBW. Nah aku harap melalui kehidupan masyarakat kita tuh tahu nampas suatu kegiatan yang mampu mengundang masyarakat kita menengah edukasi tentang peduli lingkungan JTK. Mungkin ku tega.
0: Bocor. Amun menurut Mira?
3: Menurutku kak, mulai keluarga aku teh penting menjaga lingkungan. Awi narai rancak diajarkan bara aku kurik teh membuang sampah teh kak ngahana tambi ku ji mamapu ya dengan menganan mulai sungai. Awi narai kuah pasti uluh ji je lebu huma je randah datar awi bara sampah kau tahu menimbulkan banjir kua. Jadi amun ikete handak mengumpul sampah teh kak melikut huma i melikut huma teh dia ike menutung kak nau iete punah kabuata dan setiap bulan teh tege bara pemerintah teh diangkut sampah. Nah, jadi jite sangat bahalap tuh tuh.
0: Sepuna mun misalkan masyarakat hendak buang sampah kan eka tempat sampah pembuangan terakhir TG.
3: Iya. Nah,
0: sepuna melehete tanpa kita harus membakar. Awi kan musim kemarau jitu rawan kebakaran.
3: Iya.
0: Makanya kan ewen BPBD kan gencar mangat ewen tuh masyarakat dia membakar hutan dan lahan. Untung rokok gin tau membakar.
1: Iya.
0: Nah, padahal kon ewen jadi matei. Pas ewen nganan sekalinya masih belum.
1: Iya.
0: Nah menurut Ketun hal sederhana nare sih je harus itah lakukan mangat itah menjaga lingkungan.
1: Mira, oh ya saya dulu lah.
0: Oke. Okay. Mikir hello kon Mira.
1: Hal sederhana lah. Hal sederhana teh ya berarti artian teh hal je memang mudah, simpel dan murah tanpa biaya.
0: Bujur.
1: Jadi itah hal sederhana menjaga lingkungan itu adalah menjaga keaslian. Kila melalui lingkungan teh pepohonan teh masih harus tege kakak ano upun kayu agar suasana lewu ataupun lingkungan teh masih sedingin dan kita harus menghindar polusi udara. Polusi udara jite bara merokok endau amon tahu ya kurangilah sedikit merokok di tempat umum karena jite sangat mengganggu dan narelah sederhana bakar sampah endau kak mungkin awi jite sangat polusi ya teh polusi udara teh sangat high gitu ya.
0: Bujur. Meskipun IJ sampah je kurik yang bakar IJBT hindai IJ kota.
3: Iya.
0: Bujur. Akhirnya menimbulkan polusi. Ya menurut Mira.
3: Amun menurutku kak sama kilau-kilau Mulyadi Endau, ita teh tutu ita menebang hutan, tapi ita teh harus meimbul lahindai, meimbul kembali. Contohnya TG kampus IKT setiap bahkan setiap semester teh TG memimbul pohon.
0: Oh TG.
3: Iyo setiap setiap semester kak pasti TG. Bahwa bara JT IKT belajar kak bahwa perpohonan teh wajib bahkan JT napas itah belum melai Kalimantan tuh.
0: Bujur.
3: Iyo jadi bara HT ita belajar bahwa mimbul kare contoh kare kambang kare pohon teh bahalap akan pernapasan ita dan bagi J perokok gaulah tempat aji dia are anak ulu-kuluhan, are ulu, apalagi mana pasar te bahaya tuh tuh tahu tak ta senggol karena putung rokok ulu, tahu rahasia ulu, tahu balupak, jite agak kurang-kurangi leka ulu je rame, iyo gaul je leka je aman lah je dia mencakup ulu are, iyo.
0: Apalagi ewen je apa mobil lah biasa.
3: Apa mobil teh ewen teh tutup apa mobil kak buka ewen jendela tapi ewen menganan puntung rokok teh semerangan dia nampak ya ulu likut jite mawi ulu bahaya.
0: Makanya. Padahal abu rokok teh tahu nampak kebutaan kek ya,
3: bujur kak
1: perih
0: iya perih bujur. Nah Nur Keten 2 memilah sampah teh penting dia sih.
3: Sangat penting kak, apalagi sisa makanan kan, sisa makanan tuh bahaya, bahaya tuh tuh akan lingkungan, bahkan tahu menampak bahewau. Jadi memilah sampah teh sangat diperlukan zaman tuh kak. Awi narai bara ita memilah sampah ji organik dengan anorganik teh. Bara hete kan anorganik teh tahu akan jadi pupuk. Iya. Jadi memilah sampah teh sangatlah bahalap awi narai pemerintah wayah tuh teh mendukung bahwa JTT tahu manun lingkungan ita teh dengan bersih. Iyo dia behewau.
0: Bujur. Ramun menurut Mulyadi.
1: Ya, menurutku hampir mirip dengan Kang Jemira Endau kita pandai-pandai memilah sampah antara organik dan non organik. Ada manfaatnya sebenarnya kak di kita tahu memilah sampah teh organik kita tahu manfaatkan sebagai pupuk kompos kunuluhna amon non organik pun tahu sebenarnya kita manfaatkan plastik teh aku ture melalui sosial media target video ulu nampak kilau bata tapi iya bara plastik jadi kilau lantai-lantai kan?
3: Iya, kayak keramik. Nah, kayak keramik, iyo.
1: Tapi pada plastik kan?
3: Tapi pada plastik kak, iyo.
1: Okay. Bahkan kak tahu menjadi bahan bakar sebenarnya.
0: Bujur.
1: Nah, itu sebenarnya manfaat kita membeda, memilah. Gitu.
0: Akan pengganti minyak lah.
1: Iya.
0: Oke, nah kan are je buang sampah sembarangan kilau Keten 2 Endau. Menurut Keten 2 Bu Hensi Ewen teh membuang sampah sembarangan.
1: Aku lemir.
0: Oke.
1: Menurut aku kak, karena tadi beberapa faktor tuh, malas dan jatuh Eka membuang sampah. Kedua itu sebenarnya masalah umum membuhen ulu teh membuang sampah sembarangan kak. Awi yang pakulas dengan jatuh Eka membuang sampah.
0: Gitu ya kak. Menurut Mira.
3: Hampir mirip kilau Mulyadi kak awi narai kemalas kelunen tuh bahali itah mukur jadi iki milai geobos 10 BT kak tutu tege pengangkutan iyo bara pihak pihak kosku setiap jite setiap minggu tapi kak hege tetangga kosku te tatap ngeyel menganan sampah te barangai leka barayete kan bahewau jadinya buhen sih pire kahali kute mandak meletong sampah jeleka paman tuh dua pire kahali sih kute jadi kulas kalunen tuh pun dia uli tah manu
0: padahal tinggal menanjung
3: iyo apalagi amun jatun pengangkutan kak ke geobos 10 ke geobos 12 sindai itah manu awi menarai hete tege bang sampah
0: padahal kan itah tinggal menanjung isu Selain tidak nyaman akan silan kos lah.
3: Iya.
0: Mungkin kayaknya terlalu mager ya lah.
3: Iya, dan dan arek tutuk kawalku kak mengeluh amun majak aku teh. Aduh, behewau kan Ellen. Tapi kan jadi dia sampahku kak.
0: Tapi kayaknya terkena isep lah.
3: Iya, terkena aku teh.
0: Iya, terkena dampak kak bujur. Pernah dia si Ketun umba kegiatan kilau rasi-rasi akan lingkungan.
3: TG kak.
0: Oh, ku TG kak.
3: Iyo, bara pihak kampus teh, iki teh selalu TG membersih lingkungan. Bahkan apalagi pas semester 5 metu iki hinde magang tuh, iki teh diwajibkan umba merasih lingkungan kampus.
0: Okay.
3: Sampai geobos 10C.
0: Okay.
3: Awi batas lingkungan kampus iki sampai hete. Membersih sampah, contoh sampah jinganan-nganan masyarakat di guang kampus lah misalnya. Iketnya menyumput lingkungan jimelai darah jalan kota Soekarno tuh kak. Iya. Jadi iket mahasiswanya terlibat kayak
0: terlibat
3: menyumput sampah tuh. Iya.
0: Jadi tete keikhlasan Ketun atau terpaksa biasanya?
3: Keikhlasan kak. Awinarai diwajibkan mahasiswa KIP.
0: Awi kan wajib lah.
3: Iya.
0: Okay. Jadi mau dia mau ilah.
3: Tapi barahnya di dalam pelajaran sih kak.
1: Iya.
0: Pelajaran narai di Ketun duan tuh.
3: Pelajaran tentang peduli lingkungan, bahwa sampah ji contoh kalau plastik teh dia akan tahu munah punah
1: terurai
3: ji sekecil mungkin kak. Apalagi tisu ya kan. Tisu tuh tutup bahana belemu tapi iya teh dia mudah terurai.
0: Dan tisu teh bara penambangan pohon kia. Ya.
3: Iya.
0: Jadi semakin arek itah maha petisu, semakin arek kia pohon
3: dia kena tebang.
0: Iya. Nah, nara sih harapan Ketun agar masyarakatnya semakin peduli terhadap bumi itu. Pesan Ketun.
1: Dia arek berlaku kak cuma pesanku akan kula pahari lah.
0: Ya.
1: Tetap itah peduli lingkungan. Awi dia bayar arep kebuat cuma keme lingkungan jite asli bersih, wangi atau segar. Tetapi itah urasa mengkeme. Sehitung-hitung jite sebagai pahala amal ibadah itah kak.
0: Mungkin jite. Amun bara Mira.
3: Amun bara aku kak tetap peduli lingkungan kayak contoh kilo plastik teh karena sampah plastik teh bahali terurai. Bara hete masyarakat tuh kilo mengeluh amun jadi karena banjir. Mengeluh anu kon uluh karena leka anu awi jitu penyebab apa jadi menuduh satu sama lain. Tapi dia sadar bara hete itah teh bara wayah tuh teh menganan sampah teh pada tempatnya amun teh gebang sampah guang bang sampah sekaligus bahwa awi narai lingkungan itah je bersih teh mencerminkan itah kea. Iyo dia bayak itah bewe mengkeme tetangga itah teh tahu mengkeme kea.
0: Kuan tetangga aku tege bang sampah dia tahu dinun duit.
3: Iya kak. Kita
0: membuang sampah tapi karena tengah duit ya bewe.
3: Oh iya kak. Nah,
0: makanya kita harus memisah tentang sampah plastik dan sampah dia plastik. Mangat, mun plastik tahu karena tengah duit. Kuan Ewen mele bang sampah. Oke, terakhir tuh bar Ketun due akan mengajak uluh mangat uluh bara andau tuh tahu menjaga lingkungan.
1: Oke. Ayo kula pahari. Kue bewe itu kita sama menjaga lingkungan kita. Awi petak dia akan tetap gantung.
0: Bujur.
1: Awi kayu dia akan tetap tumbuh.
0: Bujur.
1: Awi ya tetap diteweng. Awi zaman dia tetap bertahan. Maka barahete ayo kita sama menjaga lingkungan. Weekend akan itah tapi akan keturunan itah sepanjang masa kare.
0: Bujur. Oke, terima kasih Mulyadi.
1: Oke.
0: Tuh bar Mirandai.
3: Tetap jaga lingkungan. Awi narai bara tutu itah cantik, yang lingkungan itah harus cantik. Dan dia bayi akan itah bewe, tutu Kwan Mulyadi dia akan itah bewe, tapi akan generasi je selanjut je akan mendatang. Bahwa petak huma itah teh harus dijaga dengan bersih, dengan bahalap, dengan rapi. Mangat generasi yang akan datang tek mencintai kilo itah je mencintai lingkungan itah.
0: Oke, okay, seperti moto itah kota cantik Palangkaraya.
3: Iya.
0: Yeah. Terima kasih akan Mira dan Mulyadi.
1: Oke, okay, terima kasih Kak.
0: Ya, berbagi pengalaman serta inspirasi Anda tuh. Semoga setelah mendengarkan Warung Hore, Ita Uras tahu semakin sadar lah beberapa hari bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Oke, okay, beberapa hari saya Cecilia dan Mulyadi dan Mira pamit undur diri. Sampai jumpa Belai Warung Hore selanjutnya.
4: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Yakulopa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi Yakulopa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kulapa Hari, peringatan hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau, diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang mengusung tema pelestarian budaya dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Seperti dilansir kantor berita Antara Kalteng, Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau, Ferdinand Yakob Vela mengatakan, kegiatan diawali dengan upacara bendera, ramah tamah, tablik akbar, hingga pembukaan Handep Hapakat Fair. Handep Hapakat Fair menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Panitia juga menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produknya dengan harga yang terjangkau dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan.

berharap peringatan hari jadi tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karenda malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, bak senget kaju bata, arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari, berjumpa kembali nih bersama saya Widiasi, tentunya akan menemani kelapa hari sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah kelapa hari di siang hari ini nanti di pukul 11 kita akan ada program dialog teras UMKM dengan narasumber seorang MUA. Nah nanti kita akan membahas tentang make up ya kelapa hari, make up hiasan dan juga karakter, dan itu pasti sangat menarik ya kelapa hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara, karena akan banyak sekali info-info menarik untuk kelapa hari semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya. Nah kelapa hari, di siang hari ini di pukul 10 kita akan membahas tentang lagu-lagu daerah nih kelapa hari. Dan yang pertama kita akan membahas tentang Ampar-Ampar Pisang. Nah tahu gak kelapa hari ini lagu Ampar-Ampar Pisang yang merupakan salah satu lagu daerah paling populer di Kalimantan Selatan maksudnya ya. Lagu ini diciptakan oleh Hamidan Aceh dan menggunakan bahasa Banjar. Secara harfiah nih kelapa hari, ampar-ampar pisang berarti hamparan pisang yang sedang dijemur. Nah pada masa lalu, masyarakat Banjar itu memiliki kebiasaan mengolah pisang menjadi makanan khas seperti rimpi atau sale pisang. Pisang yang sudah dipotong itu kemudian dijemur di halaman rumah, itu tuh biar tahan lama ya kelapa hari. Nah saat proses penjemuran itulah sering datang kawanan serangga kecil yang disebut bari-bari. Kondisi tersebut kemudian diabadikan menjadi lirik lagu yang terdengar ceria dan mudah diingat. Keunikan lagu ini terletak pada iramanya yang cepat, teriang, dan juga sering dijadikan lagu permainan anak-anak. Pernah gak sih kelapa hari dengar ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di urung bari-bari. Nah seperti itu ya kelapa hari liriknya. Meski terdengar sederhana, lagu ini sebenarnya menggambarkan kehidupan masyarakat Banjar yang dekat dengan alam, hasil kebun, serta semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dia kelapa hari tentang lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya nanti setelah lagu-lagu, kita akan mendengarkan atau memberikan informasi untuk kelapa hari tentang lagu dari Papua. Siapa nih yang tahu lagu dari Papua? Ya betul sekali kelapa hari, yaitu Yamko Rambe Yamko. Tapi setelah lagu-lagu berikut. Dan Widi hadirkan satu lagu untuk kelapa hari dari Elin Siluam dengan judul Baya Rutik Kawu. Selamat mendengarkan.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama?
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Tuhan memberikan cinta kepada kita
2: tanpa perbedaan.

0: kesan indah membekas.
1: Hidup berdampingan, tak saling menyerang.
2: Tokoh agama memberikan semangat agar umat ini mengikuti petunjuk pemerintah. Kita bermusyawarah, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi bersama-sama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah membahas tentang lagu daerah dari Kalimantan Selatan, sekarang kita menuju ke Papua. Nah, ini ada lagu Yamko Rambe Yamko. Pasti yang terbayang adalah semangat dan irama yang energik ya, Kelapa Hari. Lagu ini tuh berasal dari Papua dan telah lama dikenal sebagai salah satu lagu daerah yang sering dibawakan dalam berbagai acara budaya. Meski populer sebagai lagu rakyat Papua, makna liriknya masih menjadi bahan kajian karena menggunakan bahasa daerah yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Banyak ahli berpendapat lagu ini menggambarkan semangat perjuangan, keberanian, serta kehidupan masyarakat Papua yang menjunjung tinggi persatuan. Keunikannya terletak pada irama yang dinamis dan penuh hentakan, sehingga sering dipadukan pada tarian tradisional Papua. Lagu ini juga menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia bagian timur dan kerap dinyanyikan dalam paduan suara maupun festival budaya di tingkat nasional maupun internasional. Itu dia Kelapa Hari tentang lagu daerah dari Papua ya, Yamko Rambe Yamko. Nanti kita akan membahas tentang Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, namun setelah lagu-lagu berikut.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Jangan dipegang.
2: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

Kula Pahari, Wakil Ketua 1 DPRD Barito Utara, Beni Siswato, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Batara Expo tahun 2026 yang resmi dibuka Bupati Barito Utara Salahuddin di kawasan eks Bandara Beringin Muara Tewe. Beni Siswanto menilai Batara Expo bukan sekadar ajang pameran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat dan calon mitra usaha. Batara Expo merupakan kegiatan yang sangat positif karena mampu memperlihatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah daerah sekaligus memberikan ruang yang luas bagi UMKM untuk berkembang. Ia mengatakan, DPRD Barito Utara mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama melalui pemberdayaan UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Selain memberikan dampak ekonomi, Beni juga mengapresiasi dipadukannya Batara Expo dengan festival budaya Ia Mulik Bengkang Turan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya daerah. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya, Januar Aptiansa, selaku KCC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Baik, Kula Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kula Pahari, di siang hari ini kita akan melaksanakan obrolan budaya, maksudnya obrolan UMKM bersama dengan narasumber kita, yaitu seorang MUA nih. Menarik sekali kita sekarang pembahasan kita. Oke, langsung saja Kelapa Hari. Selamat siang untuk Kelapa Hari semua Pro 4 RRI Palangkaraya dimanapun Kelapa Hari berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Kelapa Hari dalam program Teras UMKM, sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan pelaku usaha kreatif, inovatif, dan penuh semangat untuk terus berkembang. Dunia UMKM tidak hanya identik dengan kuliner atau kerajinan, tetapi juga mencakup industri kreatif yang terus tumbuh. Salah satunya adalah jasa make up artis nih Kelapa Hari, atau yang biasa disebut MUA. Di balik setiap riasan yang indah, tersimpan kreativitas, ketelitian, dan kemampuan menghadirkan rasa percaya diri bagi setiap klien. Lebih dari itu, seorang MUA juga dapat menghadirkan karya seni melalui make up karakter yang sering digunakan dalam pertunjukan seni, teater, tari, hingga berbagai event kreatif. Siang ini kita akan mengupas perjalanan seorang MUA muda yang berhasil mengembangkan usahanya sekaligus menyalurkan kreativitas di bidang beauty make up maupun make up karakter nih, bersama narasumber kita Kanas Titi ya, seorang make up artis yang akan berbagi cerita pengalaman, tantangan, serta peluang usaha di industri kecantikan dan seni pertunjukan. Selama kurang lebih 45 menit ke depan, kami juga mengajak Kelapa Hari Pro 4 untuk menyimak inspirasi yang mungkin bisa menjadi bekal untuk Kelapa Hari. Baik, langsung saja nih ya, kita ke Kak Nas Titi. Gimana nih kabarnya hari ini, Kak?
1: Halo, Pak Hari. Kabarnya baik dong, yang pasti.
0: Oke. Terima kasih ya, Kak, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palangkaraya hari ini. Nah, Kak Nas Titi, panggilannya apa sih ini?
1: Panggilannya Nas Titi sih.
0: Nas Titi, ya, oke. Kak, bisa diceritakan gak nih gimana awal mula kakak tertarik menekuni dunia make up hingga akhirnya menjadi seorang make up artis?
1: Awalnya yang pasti karena kita perempuan ya, kita ngerasa makeup itu tuh adalah jati diri gitu. Membuat jati diri kita tuh pede tampil di depan banyak orang. Terus juga aku sih ngerasa ya, dengan adanya makeup, aku tuh ngerasa bahwa kita tuh punya kecantikan masing-masing. Lalu kita menghargainya dengan cara makeup. Dengan dari situ aku mulai cari tahu makeup itu gimana dan apa aja, hingga akhirnya aku terjun ke dunia MUA.
0: Nah, gimana nih membangun kepercayaan pelanggan nih, Kak, terutama di awal merintis usaha?
1: Yang pasti aku mulai dengan orang terdekat terlebih dahulu. Lalu aku juga memulainya dengan gak secara cepat sih, Kak. Kita kan punya step by stepnya. Lalu aku memberikan jasa dengan cara aku sendiri, yaitu memberikan kepercayaan ke mereka bahwa hasilnya sesuai keinginan mereka. Dan kita juga harus apa ya, memberikan ekspektasi ke mereka kalau hasil yang kita kasih ini bukan hasil yang jelek gitu.
0: Jadi ibaratnya make up-nya itu bisa request gini,
1: iya, bisa request gini, iya,
0: ya.
1: Bisa
0: request. Misal mau apa yang sekarang lagi viral itu doyun apa ya?
1: Iya,
0: yang
1: itu Korea-Korea. Iya, itu.
0: Oke, bisa ya ternyata kita request. Yes. Nah, menurut Kak Nas Titi nih, gimana perkembangan industri jasa make up di Palangkaraya saat ini? Apakah peluangnya itu masih terbuka lebar bagi anak muda?
1: Justru ini kita lagi benar-benar terbuka lebar sih, Kak. Karena kan banyak banget sekarang MUA yang baru banget terbit. Terus kita kan di Kalimantan Tengah kan lagi banyak banget event, acara-acara besar. Dan itu tuh benar-benar sangat membuka peluang buat anak muda yang mau jadi MUA sih.
0: Oke, itu sebelumnya kakak belajar sendiri, otodidak, atau ikut pelatihan kayak gitu, kursus?
1: Kalau aku sendiri sih awal dari lihat-lihat ya. Kan dulu zaman dulu kan pasti ada di IG, TikTok, YouTube. Aku belajar otodidak dari situ. Terus karena mulai tertarik dan mulai pengen belajar terus, akhirnya aku mulai sering lomba dan ambil kelas gitu.
0: Oh, berarti ini memang berawal dari ketertarikan
1: sendiri. Iya, ketertarikan ya, sendiri.
0: Sampai akhirnya menjadi peluang usaha.
1: Betul sekali.
0: Wah, ini sangat menginspirasi banget nih buat kaum muda ya. Nah, banyak masyarakat nih Kak yang mengenal make up untuk wisuda atau pernikahan. Sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara beauty make up dan juga beauty karakter? Make up karakter.
1: Kalau untuk beauty makeup biasa kayak wisuda, lamaran, dan masih banyak lagi, itu tuh kita harus memberikan mereka tampil cantik di depan konsumen yang lain. Terus juga kita harus teliti ya, lebih teliti. Terus juga kan kalau makeup natural yang emang buat sehari-hari buat acara itu kan kita punya banyak tipe ya Kak, ada emang kayak Korean look dan sebagainya, dan itu tuh emang harus terlihat cantik di depan banyak orang.
0: Iya,
1: nah, sedangkan kalau karakter make up itu tuh lebih ke kita mengekspresikan acara yang kita buat gitu. Kayak contohnya seperti teater. Di teater kita harus menjadi orang tua. Padahal di umur kita kan masih muda kan. Nah, teater kita harus mencoba make up terlihat tua gitu. Ada dibuat keriput. Terus lalu kalau semisal kita kayak event tahunan kita ya, kayak misal ulang tahun Kalteng, itu kan banyak banget talent-talent yang pakai busana-busana berat gitu.
0: Iya,
1: nah, kita mau menyesuaikan baju yang mereka pakai. Kadang mereka bisa pakai batang garing, atau mereka bisa pakai bunga-bunga kelopak yang memang khas dari Kalimantan. Nah, itu tuh kita lukis di muka mereka, menyesuaikan itu. Dan masih banyak lagi kayak musikalisasi, terus teater, dan banyak lagi ya Kak kalau makeup karakter itu.
0: Oke. Nah, untuk makeup karakter ini nih Kak, biasanya digunakan untuk acara apa aja nih? Misalnya kan pertunjukan seni kayak tadi ya.
1: Iya, pertunjukan seni tadi. Pertunjukan seni, lalu kita ada teater juga, musikalisasi puisi, dan akhir-akhirnya aku juga sering banget lihat di mereka penari. Penari juga kan mereka pakai lukisan-lukisan di muka karakter.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Itu juga sih Kak kalau lihat.
0: Oke. Jadi itu kalau untuk lukisan atau make up karakter ini Kakak otodidak juga?
1: Iya, otodidak. Karena menurut aku semua MUA itu punya imajinasi dan seninya sendiri gitu. Jadi kayak emang sejalur gitu loh Kak. Okay. Merasakan seninya sendiri di situ.
0: Berarti enggak cuma make up buat orang cantik aja.
1: Iya,
0: ya, tapi
1: betul.
0: Karakter juga karakter, bisa dibuat
1: iya.
0: oleh Kak Nastiti nih. Ini sangat keren banget kalau gitu. Nah, untuk tantangan terbesar ketika mengerjakan make up karakter nih Kak, dibandingkan make up beauty apa tuh?
1: Yang pertama ya, yang kita make upin, customer yang kita make upin. Biasa ada yang belum pernah merasakan make up karakter, ada yang sudah pernah. Yang mungkin cukup menantang kalau misal customer yang kita make upin itu dia belum pernah sama sekali. Dan mereka yang belum pernah sama sekali itu kadang merasa kayak enggak percaya diri Kak, kayak aduh jangan terlalu kelihatan apa ya? Jangan terlalu kelihatan nonjol banget ini make up yang karakternya. Tapi kan namanya make up karakter harus kan. Dan itu tuh emang kita harus obrolin kayak ini kita makeup karakter Kak, jadi emang harus tonjolkan gitu. Dan mungkin yang susahnya lagi kalau udah makeup karakter yang harus mengkeriputkan muka atau detail-detail kecil di lukisan, itu mungkin akan cukup menantang.
0: Oh, itu membutuhkan waktu.
1: Iya, betul. Juga. Itu benar-benar cukup waktu sih, apalagi kalau misal mereka minta Kak setengah jam sudah selesai ya. Itu yang benar-benar menantang banget biasanya di situ.
0: Ada juga yang request
1: ada,
0: waktu kayak gitu.
1: Ada, banyak banget kalau udah MUA Kak setengah jam ya selesai, padahal pekerjaannya bener-bener harus teliti,
0: dan
1: harus pelan-pelan,
0: kan harus nunggu set. Ibaratnya
1: iya.
0: kalau kita make up itu kan nunggu set dulu.
1: Iya,
0: ya,
1: set
0: muka.
1: Dulu, nggak harus buru-buru itu sih Kak.
0: Oh, oke, jadi tantangannya itu ya. Nah, biasanya kan karakter kulit wajah orang itu beda-beda ya kak ya.
1: Iya itu beda-beda.
0: Nah, ada yang berminyak atau gitu, itu ada nggak sih misalnya saran dari kakak misalnya sebelum kita besok ini make up jangan dulu ya pakai apa skincare atau apa iya. gitu, pernah nggak sih kak?
1: Ada, pernah banget dan aku ngerasa ini semua Amio juga ngerasain kayak gini ya.
0: Iya.
1: Biasa kalau yang bener-bener pure stop itu biasa mereka yang mau wedding.
0: Oh, wedding,
1: Customer kita tuh mungkin ada beberapa yang mungkin pakai skincare dari klinik atau emang skincare yang bener-bener
0: bikin
1: buat kulit
0: glowing.
1: Glowing banget. Itu sebenarnya cukup benar-benar sangat menyakiti hati MUA karena kalau udah ditempelkan tuh kadang longsor kak.
0: Iya betul.
1: Iya itu. Jadi kalau buat wedding ya, kalau emang skincarenya bikin glowing banget itu kami minta stop kadang sebulan itu udah stop. Kalau emang buat make up lamaran dan sebagainya mungkin seminggu sebelum masih bisa kak. Kalau make up biasa yang acaranya cuma kondangan dan sebagainya mungkin sehari sebelum bisa stop dulu.
0: Oh. Itu. Jadi itu tipsnya biar make up itu juga nempel ya di wajah kita
1: betul.
0: Dan juga tahan lama gitu.
1: Gak cuma produk make up kak, tapi kondisi kulit yang harus kita perhatikan.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul sekali karena aku juga sering lihat postingan orang-orang kadang make upnya longsor ya memang karena mereka masih pakai krim gitu kan.
1: Iya krimnya itu yang cukup menantang.
0: Ya, oke gitu. Jadi tipsnya kalau mau make up itu harus stop dulu pakai skincare yang bikin kulit kita licin gitu.
1: Licin
0: nanti
1: longsor
0: nanti make upnya. Oke. Dalam membuat make up karakter nih, apakah seorang MUA harus memiliki kemampuan menggambar, memahami warna atau bahkan mempelajari karakter tokoh tertentu?
1: Menurut aku wajib sih kak.
0: Wajib.
1: Iya wajib sih, karena kalau kita nggak tahu warna terus habis itu nggak tahu apa yang kita gambar kayaknya kita bakal buta jalan deh. Karena kan menurut aku sama aja kayak kita kayak mungkin orang-orang yang benar-benar nggak ada basic mungkin ya itu sama aja. Jadi seorang MUA makeup karakter emang diwajibkan mengenal warna dan mengenal apa yang harus kita gambar di muka gitu. Dan menurut aku kalau udah MUA sih emang rata-rata emang sudah bisa menggambar ya, udah mengenal warna itu sih kak.
0: Oke, nah biasanya berapa lama nih kak waktu pengerjaan make up biasa, make up yang beauty dengan make up karakter itu perbandingan waktunya gimana? Berapa lama?
1: Kalau buat make up beauty biasa, kadang bisa setengah jam ada yang minta udah kelar. Tapi kalau emang udah santai mungkin sejam ya kak kalau udah santai. Terus kalau buat makeup karakter aku tergantung nih, kalau makeup karnaval gitu mungkin itu masih terkesan masih santai karena makeupnya mengikuti warna dari bajunya. Kayak mungkin kelopak bunga, bunga-bungaan itu masih terlihat simple sih kalau dibuat ya, mungkin setengah jam, mungkin setengah jam lebih itu kelar. Tapi kalau misal udah makeup teater yang emang harus mengkeriputkan muka, terus habis itu lukisan yang benar-benar detail, kita harus bikin misal nih kostum yang dipakai itu dia kostum hewan, contohnya kayak di Kalimantan monyet. Nah kita kan harus menggambar monyet itu sedetail mungkin, kemungkinan kita menggambar bisa setengah jam, satu jam setengah lah gitu. Dan harus ada perjanjian sih kak, karena mungkin ada beberapa customer yang merasa kayak ih kok lama banget ya, kok gini banget ya, ini kan emang udah karena makeup karakter mau gimana kan gak bisa cepat-cepat.
0: Dan itu
1: gitu.
0: Menurut aku kalau untuk masih setengah jam, satu jam itu kayaknya masih
1: iya ya kak,
0: sebentar.
1: Masih iya.
0: Biasanya bahkan kalau makeup wedding itu kan dari subuh sudah
1: iya,
0: tuh.
1: Iya sudah dari subuh, kadang 2-3 jam ya kak ya. Itu sih kak, karena kalau aku sendiri ya kenapa aku bisa satu jam setengah itu karena yang aku makeupin tuh gak satu dua orang kak, kadang bisa 4-5 orang gitu.
0: Itu kayak sekali,
1: jadi
0: sekali make up gitu.
1: Iya jadi tuh men-challenge sendiri tuh kayak aduh harus cepat nih, tapi memang hasilnya juga harus kita perhatikan ya, nggak
0: iya,
1: sembarangan,
0: harus bagus juga.
1: Iya itu.
0: Nah kalau untuk make up karakter nih, kita lebih banyak bahas tentang make up karakter ya kak, karena sangat apa ya menarik banget dibandingkan kalau make up biasa kan udah biasa gitu kan. Nah untuk make up karakter sendiri, apakah alat-alatnya itu sarana prasarana itu sama dengan make up biasa?
1: Kalau awal ya, kalau kayak misal foundation, bedak dan sebagainya tuh masih sama ya kak semuanya. Tapi kalau sudah ke lukisan gitu, mengarahnya kita beda. Lukisannya bukan lukisan yang biasa dijual di toko-toko ATK ya. Lukisan yang kita pakai emang diperkhususkan untuk kulit dan aman untuk kulit. Terus lalu kita juga menggunakan kuas. Kuasnya beda, bukan kayak kuas kita makeup biasa. Kuasnya tuh lebih kecil dan lebih tipis, lebih mendetail, karena yang kita lukiskan lebih detail ya. Beda dengan kuas biasa. Terus habis itu aku juga pakai glitter. Nah, glitternya tuh biasanya aku gunakan glitter-glitter yang emang lebih menonjol warna-warnanya, kayak warna ungu, warna biru dan sebagainya.
0: Yang cerah gitu.
1: Iya, terus kalau udah bahas warna kulit-kulit yang keriput-keriput gitu, terus habis itu menempel-nempel bahan, itu kita biasa pakai lem, emang lem khusus gitu. Jadi ya emang ada barang khusus yang kita gunakan buat makeup karakter tersebut.
0: Oke. Gitu. Itu menyesuaikan dengan warna kulit nggak kak?
1: Kita sesuaikan dengan warna kulit, tapi kadang ada yang emang akhirnya kita jadikan, misal dia menggunakan baju warna hijau, akhirnya kita timpa ada warna hijau gitu. Kadang tuh ada campur-campuran warna yang akhirnya ya warna kulit tuh gak kelihatan gitu. Tergantung barang yang kita pakai lagi.
0: Sangat menarik banget ini.
1: Iya.
0: Terus gimana nih strategi Kak Nastiti memasarkan jasa makeup di era digital? Apakah menggunakan media sosial bagi seorang MUA?
1: Betul kak, kita menggunakan media sosial pertama. Dan buat aku sendiri sih yang pasti aku ya, aku sih tampil di publik yang pasti. Dengan adanya aku tampil di publik, semua orang tuh jadi tahu, oh ini loh dia bisa make up, dia bisa make up karakter dan sebagainya. Dan kebetulan aku sendiri kan orangnya termasuk yang mungkin banyak kenalan lah ya, karena aku model, karena aku sering fashion show juga, dan aku emang sering juga make upin mereka yang karakter kalau udah talent-talent gitu, dan aku juga ngelakuin di diri aku sendiri. Mungkin dengan cara itu aku menjual jasanya dengan cara itu gitu.
0: Kalau untuk media sosialnya nih, biasanya kakak nge-share-nge-share misalnya hasil karya kakak di mana nih?
1: Biasanya aku share di IG. IG kan emang poin penting ya kalau kita nge-share di IG, di status WA itu juga, terus kadang di Facebook, kadang ibu-ibu tuh di Facebook tuh lumayan banget. Terus juga kadang kalau nge-share, aku nge-share-nya kayak misalnya contohnya ya kayak ke WA, kadang tuh di grup. Aku punya mungkin aku punya grup nih, grup yang

0: Ya, aku lapar hari ya. Nah, selain kemampuan merias ya Kak, keterampilan apa lagi nih yang wajib dimiliki agar usaha MUA ini bisa berkembang?
1: Kalau aku sendiri sih, karena aku ini ya model ya, jadi mungkin itu sih kalau aku, karena aku model, aku sering banget ketemu sesama modeling. Terus habis itu di situ kami jadi merasa kayak kekumpul di tempat yang dimana kita tuh satu fashion. Nah di situ sih Kak, kalau aku
0: bisa saling berbagi,
1: iya
0: ya.
1: Satu fashion masih ngarah kayak mungkin desainer MUA dan mereka-mereka yang mungkin yang ngajar catwalk di situ semua sih.
0: Nah sekarang di tahun 2026 nih khususnya Kak, ada nggak sih tren make up yang saat ini sedang diminati masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah?
1: Kalau buat aku sendiri yang aku lihat sekarang, mereka lagi tren banget make up douyin. Itu lagi banget tren. Tapi karena kita ada di Kalimantan Tengah yang ibaratnya adatnya sangat kental ini, menurut aku sih douyinnya dibuat berbeda kadang sama mereka karena disesuaikan sama kita Kalimantan. Itu sih Kak, kayak mungkin kalau douyin mereka kan lebih kayak natural dan sebagainya. Kalau di sini yang aku lihat mereka kan douyin tuh mata ya Kak, detail ke mata. Nah, mereka mata mereka tuh emang lebih detail sama kayak douyin, tapi warna yang mereka ambil tuh lebih berani gitu, lebih natural. Itu sih yang aku lihat. Dan juga mungkin kayak makeup karakter karnaval itu lagi banyak banget. Kayak Apexi tahun 2026, 2025 ini itu kan juga mereka makeup karakter kan. Itu sih Kak. Dan mereka-mereka penari yang akhirnya pakai make up lebih tebal terus mengekspresikan tarian mereka, itu sih kayak yang kulihat akhir-akhir ini di Kalimantan.
0: Nah, di Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya ini kan banyak nih MUA juga ya Kak ya. Gimana nih menghadapi persaingan dengan banyaknya MUA baru yang bermunculan?
1: Kalau buat aku sendiri, kita kan MUA tuh punya tipe makeup masing-masing ya, punya caranya masing-masing dan punya customernya masing-masing. Menurut aku sendiri rezeki pasti sudah ada yang ngatur. Terus juga kita gak bisa maksa customer untuk terus sama kita, karena kalau misal kita paksa ke kita, taunya customer yang gak suka dengan hasil tipe makeup kita kan susah ya. Jadi menurut aku pasti customer datang ke kita sih, karena kita punya rezeki dan tempatnya masing-masing.
0: Iya,
1: ya
0: betul sekali. Nah Kak, selama menjadi MUA nih, pengalaman apa nih yang paling berkesan atau menantang bagi Kak Titi?
1: Kalau buat aku sendiri yang paling menantang kemarin di Apexi.
0: Apexi tahun kemarin ya?
1: Tahun 2025 ya, tahun kemarin. Di Surabaya,
0: di Jatim.
1: Iya, di situ menurut aku benar-benar menantang karena itu dua kali kita tampil. Tampil pertama mereka catwalk di atas dengan menggunakan busana adat ya. Terus benang bintik etnik gitu, makeupnya natural, masih natural. Terus habis itu besok malamnya lagi mereka menggunakan kostum karnaval. Dan itu cukup menegangkan dan juga menantang, karena yang makeupin kan aku bareng ada mamah aku yang bantuin. Nah di situ tuh cukup menantang karena yang aku makeupin kan gak satu dua orang ya Kak, yang aku makeupin tuh 6 orang kalau salah. Cowoknya kita makeupin juga masalahnya. Nah di situ kita makeupin bener-bener buru-buru waktu. Makanya aku bilang itu tuh sebenarnya kita bisa makeup mungkin 1-2 jaman gitu. Tapi kalau emang udah 6 orang dikasih waktu cuma 5 jam itu tuh susah. Jadi mau gak mau kita bener-bener efisiensi waktu gitu biar secepat mungkin.
0: Oke, jadi waktu kegiatan di Jawa Timur, Surabaya, waktu kegiatan Apexi Kakak sendiri ya yang melakukannya gitu. Wah, ini keren banget nih, jauh-jauh udah sampai ke Surabaya ya. Nah, apa nih kepuasan terbesar yang dirasakan ketika hasil riasan Kakak berhasil membuat klien tampil percaya diri, terus menghidupkan sebuah karakter di atas panggung gitu?
1: Kalau buat aku sendiri, customer kita kan punya persona.

0: gunanya sendiri kan. Dan gunanya aku sebagai AMIUA itu untuk lebih menonjolkan bentuk karakter mereka. Mungkin kayak kita makeup karakter gitu. Kadang kan makeup karakter kita berharap ya makeupnya mungkin hasilnya seperti ini. Tapi setelah di posisi kita sudah selesai, mungkin kadang tuh kayak kok kurang ya gitu. Jadi tuh mungkin jadi harapan buat aku ngerasa puas, yaitu dengan okay, aku harus menghasilkan makeup yang sudah aku ekspektasikan biar aku sendiri puas gitu dengan hasilnya. Lalu juga aku berharapnya juga yang buat aku merasa puas, customernya merasa bahagia dan wah aku cantik loh, wah aku. Kadang tuh ada customer yang rasa kayak makeup sendiri dan makeup MU juga gak ada bedanya gitu. Aku mau customer yang aku makeupin merasa bahwa makeup sendiri dan makeup MUA itu berbeda gitu. Makeup MUA tuh merasa lebih
1: wah gitu
0: dibanding makeup sendiri.
1: Jadi
0: gitu,
1: customernya juga jadi bangga gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, jadi
1: kayak
0: bangga.
1: Upload foto,
0: iya,
1: kita
0: betul.
1: Ngetag kita gitu kan ya.
0: Terus happy terus. Kakak aku senang banget hasil itu sih yang buat aku tuh merasa kayak wah, bener-bener senang banget jadi MUA itu dari
1: okay.
0: situ.
1: Nah, untuk produk dan peralatan apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang MUA, apalagi yang pemula gitu?
0: Kalau itu basic ya kak, kita balik ke basic, kayak kita perlu foundation, terus kita juga perlu bedak, blush on, eyeshadow. Mungkin kalau emang buat yang pengen nyoba-nyoba, baru-baru nyoba-nyoba, aku saranin kalian foundationnya ganti pakai cushion. Itu tuh lebih simpel ya, lebih simpel. Terus kalau emang gak mau pakai cushion, bisa kalian pakai Twy Cake. Itu mungkin bisa kalian pakai. Terus abis itu kalian bisa fokus ke alis, karena biasa mungkin orang-orang tuh alis tuh udah on pointnya ya. Nah di situ terus juga yang pasti banget kalau kalian pengen coba make up, kalian perhatiin skin, warna kulit kalian dan juga keadaan kulit kalian, karena kalau keadaan kulit kalian lagi breakout dan cukup capek, kayaknya takutnya kalian merasa bahwa aduh ngapain sih make up, muka aku juga soalnya jadi crack, jadi kurang banget. Itu tuh bukan salah dari barang yang kalian pakai, tapi dengan keadaan muka kalian tuh lagi gimana, apalagi capek, apalagi lagi breakout, atau emang cara kalian mengaplikasikannya juga salah, itu sih kak.
1: Iya,
0: menurut aku.
1: Apalagi kalau kurang tidur itu berasa
0: iya,
1: banget ya.
0: Iya, berasa
1: di
0: banget kan
1: di bawah mata ini terutama.
0: Di kantong matanya tuh berasa banget. Jadi hitam banget.
1: Oh,
0: gitu.
1: Sama nih kayak sekarang. Gara-gara tadi malam.
0: Begadang ya.
1: Iya, harus nutupinnya tuh pakai apa ya? Pakai concealer bukan ya?
0: Pakai concealer bisa,
1: Kak. Concealer bisa.
0: Kalau menurut aku sih kalau mau di ini aja, di rendam, kata aku di kompres pakai es. Itu tuh ngebantu banget karena kalau pakai es itu menutup pori-pori. Itu fungsinya es.
1: Jadi kalau aku sering juga kalau misalnya mau make up kayak gitu, sebelumnya kayak cuci muka pakai air es gitu.
0: Iya, itu worth it, Kak, karena fungsinya air dingin tuh biar menutup pori-pori, biar menyegarkan lah. Ibarat tuh mata tuh kan, aduh anget banget nih mata, jadi seger karena rasanya abis dikasih air es tuh dari situ.
1: Jadi
0: sih.
1: Pokoknya kalau sebelum make up itu keadaan muka kita tuh juga benar-benar harus dijaga.
0: Iya, betul.
1: Jangan kurang tidur, harus istirahat gitu ya. Nah kak, gimana nih untuk menjaga kesehatan kulit bagi seseorang yang sering menggunakan make up?
0: Nah kalau buat aku sendiri ya kak, yang pasti banget itu abis kalian pakai make up jangan sampai langsung tidur. Kebanyakan mereka mager kan. Itu tuh poin utama loh guys. Kalau misal kalian itu abis make up malah tidur kan, ya pasti breakout. Jadi abis kalian make up pulang kerja, diusahakan langsung bersihkan muka menggunakan micellar water atau lain sebagainya yang emang bisa membersihkan gitu.
1: Double cleansing.
0: Iya itu. Terus abis itu bisa kalian cuci muka, gunakan skincare yang emang cocok di muka kalian. Dan menurut aku kalau muka kalian lagi butuh sesuatu yang mungkin lebih, menurut aku sendiri jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan itu takutnya malah makin breakout. Jadi secukupnya aja menggunakan skincare basic. Karena takutnya muka kalian berat sama skincare gitu. Iya, aku betul. Saranin basic aja sih Kak. Lakukan kegiatan seperti kalian merendam muka kalian menggunakan air es, terus habis itu juga istirahat yang cukup, minum air yang banyak dan lain sebagainya.
1: Oke. Kadang memang kita maunya glowing gitu kan,
0: iya.
1: Tapi padahal muka kita nih harus diperbaiki dulu,
0: iya,
1: skin barrier-nya kan.
0: Betul, betul, itu sih.
1: Kadang ya banyaknya gitu, orang pengen cepet-cepet glowing gitu, padahal dia gak ngerti kalau
0: keadaan mukanya,
1: oh,
0: ya.
1: Oh, keadaan mukanya kayak skin barrier-nya lagi rusak. Kayak gitu. Kadang kayak pakai skincare yang paketan gitu juga,
0: iya,
1: mempengaruhi banget,
0: banget
1: kan,
0: ya? Banget kak, itu mempengaruhi banget. Terus kalian juga jangan lupa pakai sunscreen ya.
1: Iya.
0: Biasa itu mereka takut kalau pakai sunscreen karena beberapa sunscreen memang bikin longsor buat,
1: iya,
0: make up,
1: betul,
0: ya kan? Nah aku saranin kalau emang kalian gak mau pakai sunscreen, kalian bisa gunakan complexion yang udah ada SPF-nya. Atau emang sunscreen yang emang dipergunakan untuk basic makeup gitu. Gitu sih Kak.
1: Oke, nanti setelah ini aku juga mau tanya-tanya ya, Kelapa Hari langsung nanya ke orangnya. Nggak di sini, nanti dikira kita mempromosikan produk gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, terakhir nih Kak, apa nih pesan dan motivasi bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang make up, baik beauty make up maupun make up karakter?
0: Kalau aku sih, kita pasti buat MUA yang pengen coba ya makeup karakter, coba di diri sendiri. Karena kalau di diri sendiri kita merasa tidak mampu dan tidak pede, itu gak akan ada hasilnya buat customer kita. Jadi menurut aku mulai untuk diri sendiri, lalu kalau sudah pede, lakukan buat orang lain. Itu sih Kak.
1: Oke. Dari perbincangan kita pada siang hari ini sangat menarik dan sangat seru banget kalau kita membahas tentang make up nih.
0: Iya, ciwi-ciwi soalnya kesukaan.
1: Iya, ciwi-ciwi. Karena sekarang kan banyak juga ya orang-orang yang lebih suka make up natural gitu.
0: Betul, kayaknya bukan perempuan aja sih, kayaknya cowok juga deh sekarang ya.
1: Lebih suka ngelihat yang natural-natural.
0: Bisa gak sih make up natural aja gitu kadang.
1: Kelihatan natural, tapi kelihatan nggak make up, padahal dia make up gitu,
0: make up,
1: kan?
0: Tapi itu malah yang lebih mahal kadang.
1: Oh,
0: ibaratnya kita make up natural kan kulit harus bagus ya, itu sih Kak. Jadi kayaknya skincarenya ya.
1: Oke. Nah, nggak terasa nih kita sudah berada di penghujung perbincangan dalam program Teras UMKM. Banyak inspirasi yang telah kita peroleh hari ini bersama Kak Nastiti. Kita belajar bahwa menjadi seorang make up artist bukan hanya tentang merias wajah, tetapi juga membangun kreativitas, kepercayaan diri, profesionalisme, serta keberanian menjadikan hobi sebagai peluang usaha. Bahkan melalui make up karakter, seorang MUA turut berkontribusi dalam mendukung dunia seni pertunjukan dan industri kreatif. Semoga kisah dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, mengembangkan keterampilan, dan berani membangun UMKM yang inovatif serta memiliki daya saing. Terima kasih kepada Kak Nastiti yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman bersama Kelapa Hari Pro 4 RRI Palangkaraya. Semoga usaha yang dijalankan semakin maju, sukses, dan terus menginspirasi banyak orang. Saya Widiasih berserta narasumber kita Kak Nastiti, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Kelapa Hari dalam Teras UMKM. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan topik-topik inspiratif lainnya. Oke, dan saya Widiasih bersama Kak Nastiti tadi, ya, sudah pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa semuanya.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Kulapa Hari, Bang Kalteng berhasil meraih penghargaan dalam Business Indonesia Awards atau BIA tahun 2026 sebagai Bank Pembangunan Daerah atau BPD terbaik kategori aset 20 triliun sampai 40 triliun rupiah. Direktur Utama Bank Kalteng, Mas Lipan Syah, mengatakan penghargaan tersebut diterima Direktur Utama Bank Kalteng, Mas Lipan Syah, pada malam penganugerahan Business Indonesia Awards 2026 yang diselenggarakan di Dian Ballroom Raffles Hotel Jakarta pada Kamis kemarin. Mengusung tema Where Growth Meets Strength, Business Indonesia Awards 2026 memberi apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil mencatatkan pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental bisnis, tata kelola, inovasi, dan ketahanan usaha di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Penghargaan yang diterima Bank Kalteng sejalan dengan capaian kinerja perseroan selama periode penilaian 2023 sampai 2025 dengan bobot terbesar pada kinerja tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, Bank Kalteng membukukan pertumbuhan terbaik sejak perseroan berdiri. Mas Lipan Syah menekankan business as usual, bukan lagi pilihan relevan. Setiap keputusan mulai dari funding hingga lending harus bergerak cepat dan tepat. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari, tadi kita sudah melakukan dialog obrolan teras UMKM bersama seorang MUA, Kak Nastiti ya. Dan sangat seru banget obrolannya. Nah, di siang hari ini di jam istirahat nih, jam 12 ya, waktunya Kulo Pahari semuanya istirahat dari aktivitas-aktivitas yang mungkin sudah dari pagi Kulapa Hari kerjakan. Dan buat Kulapa Hari yang lagi dalam perjalanan menuju pulang ke rumah atau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat makan, Widi mau ngasih info nih untuk Kulapa Hari atau ngasih rekomendasi buat Kulapa Hari yang mau makan siang. Ada namanya rendang Kulapa Hari. Kalau bicara kuliner Indonesia yang mendunia ya, rendang ini pasti masuk daftar teratas. Makanan khas Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat ini bukan sekadar hidangan lezat nih, tapi juga menyimpan filosofi budaya yang sangat kuat. Nah, sejarah rendang ini Kulapa Hari diperkirakan sudah ada sejak berabad-abad lalu ketika masyarakat Minangkabau memiliki tradisi merantau. Nah, agar bekal makanan tahan lama selama perjalanan, daging ini dimasak bersama santan dan juga aneka rempah dalam waktu yang sangat lama hingga kuahnya mengering. Nah, proses memasak yang bisa mencapai 4 hingga 6 jam ini membuat rendang mampu bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet. Nah, sedangkan untuk nama rendang ini berasal dari kata merandang, yaitu teknik memasak santan hingga mengering sambil terus diaduk. Nah, dalam adat Minangkabau Kulapa Hari, rendang juga melambangkan musyawarah dan kebersamaan. Daging melambangkan pemimpin, santan melambangkan kaum cendekia, kemudian cabai melambangkan ulama, sedangkan bumbu-bumbu lain melambangkan seluruh masyarakat yang saling melengkapi. Keunikan rendang ini terletak pada proses memasaknya yang membutuhkan kesabaran tinggi. Selama berjam-jam, santan berubah menjadi minyak alami yang meresap ke dalam serat daging sehingga menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan juga kaya rempah. Gak heran nih Kulapa Hari jika setiap daerah di Sumatera Barat memiliki resep rendang dengan karakter rasa yang sedikit berbeda. Kini rendang dikenal hampir di seluruh dunia dan menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Meski banyak versi modern bermunculan, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan cara memasak tradisional sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, kalau berbicara tentang rendang ya Kulapa Hari pasti gak jauh dari yang namanya nasi padang. Jadi, buat Kulapa Hari yang mau makan siang boleh banget dengan menunya nasi padang Kulapa Hari. Banyak di sini yang menjual nasi padang dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi sekarang untuk menemani aktivitas Kulapa Hari atau untuk menemani waktu istirahat Kulapa Hari, Widi hadirkan satu lagu dari Guyon Waton dengan judul Gampil. Selamat mendengarkan.

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap.
1: Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah berbicara tentang rendang dari Sumatera Barat, sekarang saatnya kita menuju ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ada yang namanya gudeg Kelapa Hari, kuliner khas daerah istimewa Yogyakarta yang identik dengan cita rasa manis dan juga aroma rempah yang khas. Nah, makanan ini dibuat dari nangka muda yang dimasak bersama santan, gula aren, daun salam, dan juga berbagai bumbu hingga berjam-jam. Sama juga dengan rendang tadi ya, Kelapa Hari, dimasaknya hingga berjam-jam. Nah, kalau menurut sejarah nih Kelapa Hari, gudeg ini mulai dikenal pada masa berdirinya Kerajaan Mataram di kawasan Kota Gede sekitar abad ke-16. Saat itu banyak pohon nangka tumbuh di sekitar hutan yang dibuka untuk membangun permukiman. Nangka muda kemudian dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mudah diperoleh dan juga dapat dimasak dalam jumlah besar. Nama gudeg ini diyakini berasal dari kata hangudeg yang berarti mengaduk. Hal ini merujuk pada proses memasak gudeg yang membutuhkan pengadukan perlahan selama berjam-jam agar mampu meresap sempurna tanpa merusak tekstur nangka. Keunikan gudeg ini tidak hanya terletak pada rasanya yang manis, tapi juga pada pelengkapnya Kelapa Hari. Gudeg biasanya disajikan bersama ayam kampung, telur pindang, tahu, tempe, sambal goreng krecek, dan juga nasi hangat. Perpaduan rasa manis, gurih, pedas, dan sedikit asin menciptakan harmoni yang khas. Selain menjadi makanan sehari-hari, gudeg juga menjadi ikon wisata kuliner Yogyakarta ternyata nih Kelapa Hari. Banyak keluarga yang mempertahankan resep turun-temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak sedikit pula gudeg yang dikemas dalam kaleng sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai daerah maupun wisatawan mancanegara. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang kuliner khas daerah dari Yogyakarta, yaitu gudeg. Nanti kita akan membahas tentang kuliner dari Sulawesi Selatan Kelapa Hari, yaitu Soto Makassar. Namun setelah lagu-lagu berikut, kita hadirkan satu lagu berjudul Naluya. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patok lah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini, gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit Bah, jadi macet kali ini ha jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?

0: Jabar, Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah membahas tentang gudeg, kita kali ini membahas tentang Soto Makassar nih Kelapa Hari, kuliner bersejarah dari Sulawesi Selatan. Nah, Soto Makassar ini merupakan salah satu kuliner legendaris yang berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hidangan ini berupa sup daging sapi dengan kuah berwarna coklat yang kaya rempah dan biasanya disajikan bersama ketupat atau juga burasa. Sejarah soto ini dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan Goa. Dahulu, bagian daging sapi terbaik hanya disajikan untuk kalangan bangsawan, sedangkan bagian jeroan dimanfaatkan untuk masyarakat biasa. Agar tetap lezat, jeroan dimasak menggunakan puluhan jenis rempah seperti ketumbar, jintan, lengkuas, serai, dan juga bawang putih. Keunikan lain dari Soto Makassar adalah penggunaan kacang tanah yang disangrai lalu dihaluskan sebagai campuran kuah. Bahan ini menghasilkan tekstur kuah yang lebih kental dan juga rasa gurih yang khas. Tidak banyak kuliner Nusantara yang menggunakan teknik serupa. Dalam budaya Bugis Makassar nih Kelapa Hari, soto sering disajikan saat acara keluarga, syukuran hingga perayaan adat. Hidangan ini juga mencerminkan semangat masyarakat dalam memanfaatkan seluruh bagian bahan makanan agar tidak terbuang sia-sia. Kini, Soto Makassar telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Meski banyak variasinya ya Kelapa Hari, cita rasa asli yang kaya rempah tetap menjadi daya tarik utama bagi para pecinta kuliner Nusantara. Nah, itu dia Kelapa Hari, informasi atau sejarah tentang Soto Makassar, kuliner bersejarah dari Sulawesi Selatan. Jadi, buat Kelapa Hari yang bingung nih mau makan apa siang hari ini,

boleh banget soto Makassar jadi menu atau ide kulapa hari untuk makan siang. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan satu buah lagu untuk menemani waktu istirahat kulapa hari, yaitu Jujur Huang Hubungan dari Bulan Triana. Selamat mendengarkan.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kulap hari, pemerintah Kabupaten Lamandau meluncurkan 7 aksi perubahan kinerja organisasi hasil pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 2 tahun 2026 sebagai upaya memperkuat inovasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurut Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di Nanggabulik pada Jumat hari ini, mengatakan pelatihan kepemimpinan administrator tidak boleh hanya menjadi kepemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN, tetapi harus menghasilkan pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata di unit kerja masing-masing. Ia menjelaskan 7 aksi perubahan yang diluncurkan mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan data, optimalisasi pendapatan daerah, keamanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan fungsi keprotokolan. Bupati juga mengapresiasi para peserta PKA yang telah menghasilkan berbagai inovasi. Namun, ia menegaskan keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh implementasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lamandau Irwansah mengatakan, pada tahun 2026, pemerintah daerah mengirimkan 7 pejabat administrator mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pemkab Lamandau berharap kemitraan tersebut terus diperkuat guna mencetak ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan inovasi bagi kemajuan daerah. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Baik, Kulo Pari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta dan RRI Maluku dengan tema Tarian Adat Maluku sebagai Daya Tarik Wisata Budaya dengan narasumber Pemilawan Figel Faubun, Ketua Komunitas Kalesang Maluku. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ditia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network dari Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, oh. Kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kalisa, hari ini kita mau bahas ya. Temanya apa nih Kalisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang. Oh, oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum? Uish. Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, okay, ya? Siap. Kalisa, nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro4 ya. Okay. Nomornya Pro4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap nggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figal.
2: Bang Figal.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figal, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figal. Siap. Ya, jadi iya. Apa namanya, kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya, Abang Po dan juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh, Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kak Lisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figal.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kak Lisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai?
3: Iya.
4: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Ya, kalau Bang Jo-nya
3: Bang Jo. Kok ini Bang Jo di Jakarta, gimana ini? Bang Figal maksudnya.
4: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kak Figal.
4: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
3: Helarotan
4: nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya.
4: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses helarotan itu. Dan pada saat proses helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Iya. Helarotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: tradisi Aboru, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun itu, ya? Turun temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar Perompat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
3: bisa diceritakan Bang Figal.
4: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Nah, saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan saja, kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga, transportasi juga, kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik, tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil, sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya, kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang
4: kurang personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Belum lagi yang Hela Rotang.
4: Jadi itu semua.
3: Itu semua tuh.
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotang bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
3: kalau tertarik
4: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotangnya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Bambu gila,
3: cakalele,
4: lenso.
3: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal, yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
4: pawang.
3: Pawangnya ya. itu biasa dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
4: Nah, kalau bahasa orang gila ya, bahasanya bambu itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
3: nah,
2: ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya.
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain.
3: Ya.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Ya.
4: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
2: Halo.
4: Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Keren, Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga. Betul perlu tole, maksudnya tari kan betul belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya helarotan, maksudnya helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya atau sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katompi dia baru katompi bisa lihat. Betul mau tanya tentang helarotanya sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa helarotan ini apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses helarotan ini, maka adanya kekuatan. Kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses helarotan itu. Mm-hmm. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda.

0: Ya, ke depan Bet akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini, dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di Beta punya buku yang jilid 3, Ale mesti tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti Beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Siap, kita doain ya sama-sama ya.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Untuk kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
0: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
0: Jadi
2: merah ya.
0: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam. Ya. Gitu. Jadi memang lebih lebih lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya.
0: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal-awal sih
1: tadi. Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Gitu. Kemudian, apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara? Gitu. Siap. Boleh silakan, Kak Figal.
2: Ya, lanjut,
0: bisa,
2: silakan.
0: Bisa, atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
0: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kalisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
3: Dija, Kakak Dija, halo.
2: Oh iya.
1: Oh,
2: iya.
1: Nih. Halo.
3: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke. Okay.
3: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
3: Ini siapa? Siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
3: Kakak Figal.
1: Figal, Figal.
3: Figal.
1: Iya.
3: Iya, selamat siang Kakak Figal.
0: Siang juga.
3: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
0: Terima kasih. Ya,
3: saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
3: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Pigar, supaya wisatawan itu disinati ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Pigar gitu. Oke, gitu saja Kakak Pigar.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
3: Jojo, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
0: Mungkin
1: gitu.
0: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh,
0: ya.
1: Silakan.
0: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di kota di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu atau provinsi kabupaten mana dulu atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih

0: bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian cakalele, tarian lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Aruku, kita akan menonton atau melihat tarian cakalele yang lebih ke apa ya, kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan cocokan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang ken enggak?
0: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu, Bang.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jogja bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kak Alisa.
2: Iya.
3: Wah, ada kabar nih Kak Alisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
3: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
3: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
3: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
3: Kita tahu di mana sahabat saja yang lain Kak Jojo nih. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak pagi ini kakak
0: Figel.
3: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
0: Iya, terima kasih.
3: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
0: Iya.
3: Demang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi. Ini Kak Wijal, Kak Wijal. Nah, ada tari apa namanya? Tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar enggak, Kakak Wijal? Nah,
0: iya.
3: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
0: Saureka-reka, iya.
3: Nah, itu bagus banget itu. Memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa tarian apa masih itu dengan tari lenso, mas sering ya tari lenso bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari katriji seperti apa
0: sih?
3: Tanggapannya Kakak Feja. Terima kasih banyak Kakak Feja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
4: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
4: Iya, dari Bogor nih, Boru ya. Dan Kakak Fade, Fade,
1: Figal.
4: Selamat sore.
0: Sore juga.
4: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
4: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotane ya.
2: Hella Rotane ya.
4: Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
0: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
0: Iya, yang pertama untuk Hella Rotane ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotane itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotane mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotane-nya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang kalau sagu itu boleh kasar di luar tapi hatinya itu lembut di dalam. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Oboru.
1: Okay.
2: Jadi makang saku akan yang keras.
0: Keras. Tapi kalau
2: suco lo dengan
0: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja gubure.
0: Gitu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
0: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
0: Lumer, iya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak ya. Figal.
0: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Iya, kayak gitu. Iya, untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
0: gitu.
2: Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: yang di provinsi, bahkan mungkin nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotam ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotam ini, proses Hela Rotam ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboro.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboro ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboro ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboro itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboro pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboro memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboro sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboro.
1: Oh, oke. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotam-nya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRI.net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, kulapa hari telah kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta dan juga RRI Maluku, dan kita kembali ke RRI Palangkaraya.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak.

Kulapa Hari, Pemerintah Kabupaten Lamandau hari ini resmi meluncurkan sebanyak 7 aksi perubahan kinerja organisasi hasil pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2026 bertujuan memperkuat inovasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah. Salah satu inovasi yang digagas oleh Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lamandau, Al-Maidah, yakni Siap Digital. Merupakan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digital, bertujuan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Lamandau. Alma menjelaskan, digitalisasi layanan diharap mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi pembayaran, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sebelumnya, Sekda Lamandau Irwansah mengatakan, pada tahun 2026, pemerintah daerah mengirimkan 7 pejabat administrator mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 yang diselenggarakan BPSDMD di Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap kemitraan tersebut terus diperkuat guna mencetak ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan inovasi bagi kemajuan daerah. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, di siang hari ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tradisi pasola dari NTT. Pernah gak sih membayangkan sebuah tradisi perang yang justru menjadi simbol perdamaian? Itulah pasola, Kulapa Hari, budaya khas masyarakat Sumba, NTT. Tradisi ini diperkirakan telah berlangsung selama ratusan tahun dan berakar dari kepercayaan asli masyarakat Sumba yaitu Marapu. Menurut kisah turun-temurun, pasola bermula dari legenda cinta yang melibatkan tokoh Rabu Kaba dan Teda Gai Parona. Sejak saat itu, masyarakat menjadikan pasola sebagai bagian dari ritual adat untuk menyambut musim tanam sekaligus memohon hasil panen yang melimpah. Dalam pelaksanaannya nih Kulapa Hari, dua kelompok penunggang kuda saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Dahulu, darah yang menetes dipercaya membawa kesuburan bagi tanah. Kini, tombak yang digunakan telah dibuat lebih aman sehingga tradisi tetap lestari tanpa menghilangkan makna budayanya. Keunikan pasola tidak hanya terletak pada aksi berkuda ya Kulapa Hari yang memacu adrenalin, tapi juga pada perpaduan ritual adat, musik tradisional, dan busana khas Sumba yang penuh warna. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya Indonesia menyimpan filosofi mendalam tentang keseimbangan manusia, alam, dan leluhur. Itu dia Kulapa Hari tentang tradisi pasola dari NTT. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ngaben di Bali ya, dan kita setelah ini dengarkan dulu lagu dari Bossa Nova Java dengan judul Stasiun Balapan. Selamat mendengarkan.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Baik, Pak Hari masih di Perempat RRI Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari di Pulau Bali memiliki tradisi unik bernama Ngaben, yaitu upacara kremasi yang menjadi bagian penting dalam ajaran Hindu Bali. Tradisi ini telah diwariskan selama berabad-abad sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia. Dalam filosofi Hindu Bali, tubuh manusia berasal dari unsur alam dan harus dikembalikan kepada Sang Pencipta melalui api sebagai lambang penyucian. Prosesi Ngaben biasanya diawali dengan pembuatan wadah atau menara jenazah yang dihias sangat megah, kemudian diarak menuju tempat pembakaran sambil diiringi gamelan Bale Ganjur. Keunikannya terletak pada suasana yang tidak selalu penuh kesedihan. Justru, keluarga dan masyarakat percaya bahwa roh orang yang meninggal sedang dibantu menuju kehidupan berikutnya dengan damai. Karena itu, Ngaben sering diiringi doa, musik, dan semangat kebersamaan. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bali memaknai kehidupan dan kematian sebagai bagian dari siklus yang saling berkaitan. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang budaya yang ada di Bali ya, Kelapa Hari. Dan selanjutnya kita kembali nanti setelah lagu-lagu berikut. Kita akan membahas tentang debus dari Banten. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM, Suara Budaya Nusantara.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: ribut, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pasifik Timur. Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 15 kurang 10 menit ya. Saatnya Widi pamit undur diri dari Kula Pak Hari. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya. Karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Widi pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Papua.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat program Kampung Iklim atau Proklim. PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan, Proklim merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata di tingkat kelurahan. Untuk menjelaskan, melalui Proklim, masyarakat didorong untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah berbasis 3R, penghijauan, konservasi air, ketahanan pangan keluarga, efisiensi energi, pengurangan risiko bencana, hingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan hidup. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN Indonesia Power UBP Barito yang telah mendukung pengembangan program Kampung Iklim melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, serta Yayasan Borneo Urban Lab yang menjadi mitra strategis dalam mendampingi masyarakat. Lebih lanjut, Untung mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen bersama yang telah dimulai pada 11 Februari 2026 melalui penanaman pohon di Kelurahan Bukit Tunggal. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Pak Haris Mandiay. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat sore, kula pahari. Tapi selamat linggu nalatai, salam sehujut karenya melempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Apa kabarnya hari ini? Di sore hari ini tentunya ya. Di edisi penyiaran kita hari ini Jumat 3 Juli 2026 untuk kula pahari yang masih setia bersama kami tentunya. Terima kasih nih ya. Oke, sesaat lagi akan ada program unggulan kita yaitu program Badengkoy Special Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia. Oke. Semoga kula pahari dimanapun berada nih ya, semangatnya masih tetap terjaga dan aktivitasnya berjalan lancar. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani waktu santai Anda dalam rangkaian program Penyang Hinje Simpei tentunya di sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kalau Pak Hari, kita akan berbagi cerita ya, informasi menarik seputar budaya Nusantara, inspirasi dari berbagai daerah hingga musik-musik pilihan ya Nusantara yang siap menemani perjalanan pulang maupun waktu bersantai Anda di sore hari ini tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana kalau Pak Hari, sesaat lagi akan hadir program Badengkoy Special Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia untuk Anda. Langsung saja kami hadirkan berikut ini untuk Anda.
3: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Iya, selamat sore Kulo Pak Hari. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia dan aktivitasnya berjalan lancar nih ya. Bagi yang masih bekerja, ini masih jam kerja nih ya, pukul 15 lebih 10 menit. Tetap semangat ya untuk kamu semua Kulo Pak Hari yang sedang di perjalanan nih. Semoga selamat sampai tujuan dan yang sedang bersantai di rumah, terima kasih sudah memilih Pro 4 RRI Palangkaraya ya sebagai teman sore Anda. Kulo Pak Hari, saatnya kami hadir dengan program Badingkoy ya, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan menikmati alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda request langsung nih ya. Mulai dari dangdut klasik gitu ya, dangdut klasik yang penuh kenangan, hingga dangdut kekinian yang sedang hits gitu ya. Semuanya siap menghibur sore Anda Kulo Pak Hari. Jadi jangan ragu untuk ikut berpartisipasi. Kirimkan salam ya, salam hangat tentunya untuk keluarga, sahabat, pasangan atau rekan kerja. Sekaligus request lagu-lagu dangdut favorit Anda juga boleh nih ya. Siapa tahu lagu pilihan Anda akan segera mengudara di sore ini. Oke, jadi siapkan semangat, nikmati ramanya dan mari bergoyang tipis-tipis ya sambil menjalani aktivitas Anda Kulo Pak Hari. Tetap bersama saya. Ya, pastinya kita buka dulu nih ya untuk Kulo Pak Hari. Line telepon dan juga WhatsApp kita undang kebersamaannya yang ingin gabung ya bersama kami di sore hari ini. Di line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp kami 0811 520 1233. Ini nomor yang kemarin-kemarin aja ya. Tapi untuk Kulo Pak Hari yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di sore hari ini, boleh banget dicatat nih ya. Di line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp kami ya. Boleh mau telepon langsung atau pesan singkat juga boleh ya. 0811 520 1233 ya. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda. Bagi Kulo Pak Hari yang mendengarkan siaran kami juga gitu ya melalui RRI digital ya, aplikasi di sore hari ini boleh banget ya. Terima kasih yang pastinya udah mendengarkan siaran kita di sore hari ini di program Badingkoy ya. Badingkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Jadi untuk Kulo Pak Hari yang pengen dengerin kita siaran gitu ya, lagu-lagu dangdut di sore hari ini boleh banget di aplikasi RRI Digital ya. Kamu boleh download melalui Play Store ya, handphone untuk Anda pengguna handphone Android gitu ya, boleh di Play Store ketik aja tuh RRI Digital, langsung muncul dia unduh gitu ya. Di download dulu baru masuk gitu ya, cari ini siaran atau live atau apa gitu ya, di situ cari Pro 4. Pro 4 udah ketemu Pro 4. Cari Pro 4 Palangkaraya lagi ya. Itu seluruh berlaku seluruh Indonesia Pro 4-nya Kulo Pak Hari. Jadi banyak banget Kulo Pak Hari boleh dengerin RRI Pro 4 mana aja gitu ya. Yang pastinya cari Pro 4 Palangkaraya dulu. Oke, Kulo Pak Hari di sore hari ini kita menunggu kebersamaan Anda yang ingin bergabung gitu ya di line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811 520 1233. Boleh banget ya.

Agak sebagai tembang pembuka nih, kita dengerin lagu ini cover gitu ya, cover musik India, versi India. Ini lagu lama juga, lama banget gitu ya. Ini lagu kenangan bersama Ida Laila dengan suara hati untuk Anda di cover nih ya lagunya, versi India untuk Anda, keren banget lagunya ya. Silakan nikmati lagunya berikut ini untuk Anda, semoga terhibur di sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, setelah satu lagu ini kita akan kembali di program Badengkoy, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia.

0: Kelompok masih bersama kami perempat suara Budaya Palangkaraya. Satu buah lagu tadi sudah kita hadirkan untuk Anda, Suara Hati versi India. Keren banget kan ya lagunya. Boleh nih untuk kelompok yang pengen gabung, pengen ikutan, kami tunggu kebersamaan Anda di sore hari ini nih ya, di line telepon 0536 3235 969 atau di line WhatsApp kami 0811520 1233 ya. Untuk kelopari yang pengen dengerin lagu dangdut spesial ya di sore hari ini, boleh banget ya, atau lagu-lagu dangdut kenangan gitu ya, atau lagu yang lagi hits gitu ya sekarang, yang lagi viral-viral itu, boleh banget ya, kita tunggu kebersamaan Anda kelopari. Nah, masih sudah ada yang bergabung di line telepon, kita coba terima dulu ya di 0536 3235 969. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tajudin.
0: Tajudin. Minahasa ya?
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Hai, kabar bagus, baik sore hari ini.
1: Lama enggak kembali ya.
0: Benar, ini baru dapat jadwal di bulan Juli ini ya, sore hari ini. Jadi spesial Jumat sore saya gabung gitu ya di program Badengkoy ya.
1: Iya, menggantikan Lintang ya.
0: Iya, benar. Biasanya sama Lintang.
1: Udah lama enggak gabung sama Mbak Sanitanya gitu.
0: Iya, benar. Silakan Tajudin Nur, mau request lagu apa nih?
1: Mbak Sanet aja yang pilih ya lagunya. Oke. Buat Mbak Seneta, jaga kesehatan. Salamnya buat semua kelapa hari aja deh. Buat Mbak Senetanya, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih untuk Tajudin Nur sudah bergabung nih ya di Minahasa, Sulawesi Utara ya, Minahasa ya. Kalau enggak salah. Kalau saya salah tolong koreksi ya. Kita cek dulu Mbak Google. Kelapa hari boleh banget nih di sore hari di belakang Tajudin Nur. Yang pengen gabung, pengen ikutan, tur kan kita dari Minahasa, dia gabung, dia dengerin kita gitu ya di sore hari ini dari Minahasa tuh lewat aplikasi loh kelapa hari. Jadi keren banget ya sekarang RRI itu udah ada aplikasi digital gitu ya. Jadi enggak perlu pakai radio konvensional kayak zaman dulu gitu ya, petenteng-petenteng ayalah bawa kesana kemari. Jadi sekarang cukup di genggaman Anda ya. Anda punya handphone silahkan langsung di download aja tuh aplikasinya RRI Digital. Nah, RRI juga tidak hanya apa ya, menyajikan informasi melalui udara gitu ya, kita juga ada di online juga ya, website streaming kita juga ada. Di situ banyak sekali berita dan informasi yang bisa kelapa hari baca gitu ya di streaming kita, website kita rri.co.id ya. Oke, lagu yang kami akan hadirkan saat ini ya untuk Tajudin Nur juga tadi ya, udah menyerahkan ke kita gitu ya. Boleh kita pilih aja langsung gitu ya. Gimana nih ya? Nah, pastinya kalau aku yang pilih lagunya itu ya pastinya lagu kesukaan aku kan ya. Iya, nanti kita hadirkan ya si Tajudin Nur. Kita terima dulu nih, sudah ada yang bergabung di belakang kamu ya di line telepon 0536 3235 969. Halo, selamat sore Badengkoy.
2: Badengkoy, Pro Dandu, Dandu Lakita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Abdurrahim di Kutai.
2: Mbak siapa ini?
0: Ini sama Suneta.
2: Oh, Mbak Suneta. Oh, masih ada Mbak Suneta ya?
0: Oh, sih.
2: Oh, gitu. Kalau Mbak Risa kan enggak ada saya lihat.
0: Risa, dia mengudara di Pro 2.
2: Oh, di Pro 2 dia. Oh, gitu.
0: Boleh kamu berkunjung ke Pro 2.
2: Kan sering saya bergabung itu kalau malam Rabu ada dulu acara.
0: Oh, iya.
2: Sama malam Jumat itu ada acara Banjar, lagu Banjar kan?
0: Betul.
2: Iya.
0: Oh, gimana nih kabarnya? Kutai gimana?
2: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Amin. Cuaca di
2: kalau
0: sana?
2: Kalau kabar cuaca, di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini di sore hari ini masih rintih-rintih hujannya.
0: Wow, hujan ya di sana?
2: Iya, cuma itu hujannya tidak terlalu deras.
0: Oh, hujan lokal.
2: Cuma begitu turunnya, masih hasil rintih-rintih, pelan-pelan dia turunnya.
0: Oke. Silakan, mau request lagu apa di sore hari ini?
2: gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook, dari siapa itu?
2: Penyanyinya Juliana Bear Saragi.
0: Juliana ya, kita carikan dulu. Kirim salamnya untuk siapa?
2: Iya, kirim salam kepada teman-teman pendengar RRI Pro Palangkaraya di Bumi Tambung Bungai. Antara lain ya, ada Ban Nanang Banjar, ada Ibu Farida, ada Bang Edo, kemudian ada Pak Nasrun dari Perigi Muton, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu. Ada lagunya kan?
0: Lagunya dari Mas siapa? Eta? Dari siapa tadi lagunya?
2: Hah?
0: Penyanyinya siapa tadi yang ada di sini? Dari Angel V, gara-gara Facebook.
2: Ada Angel, tapi kalau maunya saya itu dari? Yang menyanyikan Juliana BR Seragi. Itu enggak anunya, enggak jelas tulisannya itu, ada pitang hitam itu nah. Dalam kota-kotanya okay, itu ada hitam-hitam, jadi enggak terang tulisannya.
0: Oke, okay, sudah ketemu nih lagu gara-gara
2: itu
0: Facebook
2: kan? Nah itu, kalau ada hitam-hitam tulisannya di situ, dalam kota-kotanya itu, ya, nah itu ada tulisannya di situ, Juliana Bear Saragi. Jadi kalau saya itu suka lagunya karena dia goyang kalau dia menyanyikan dalam videonya kan.
0: Sebentar, ini bukan Juliana, tapi ini dari siapa nih ya?
2: Juliana, ada hitam-hitam kan di dalam kotak-kotaknya itu tulisannya.
0: Kok gak nemu ya?
2: Juliana J, permulaannya J Uju, Lili Juliana, Ber Saragi.
0: Kok gak nemu?
2: Nah itu, kalau dia nyanyikan itu?
0: Gini aja. Belum ketemu Abdurrahim, boleh WhatsApp gitu ya, lagunya di ini dikirim aja YouTube-nya ya ke WhatsApp kita, nanti kita hadirkan ya.
2: Oh, belum hafal WhatsApp-nya itu.
0: Nanti saya bacakan.
2: Itu pakai telepon.
0: Ini boleh kamu ini apa namanya? Catat dulu nih. Ayo cari pulpen sama buku, nanti saya bacakan nih, kamu catat. Masalahnya enggak ketemu ini lagunya.
2: Udah gitu, kalau enggak ketemu lah penyanyinya itu, anu aja yang ada Excel-nya tadi itu kan bisa juga menyanyikan itu, tapi maksud saya itu aja Juliana, tapi kalau enggak ketemu itu aja penyanyinya lain.
0: Kalau yang ini
2: karena dia saya tadi pesan di RRI Pro 4 Ternate itu diputar juga.
0: Oh, ya, ini baru muncul nih, benar-benar gara-gara Facebook.
2: Iya, gara-gara Juliana Facebook. Juliana Bear Saragi,
0: penyanyinya. Betul, sudah ketemu. Ini dia lagunya. Ini di pantai ini.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Soneta.
0: Betul. Ya, terima kasih
2: kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Abdurrahim. Ya, udah bergabung ya. Udah apa gitu ya, berjuang banget gitu ya cari lagunya. Akhirnya nemu juga. Oke, lagunya dengan judul gara-gara Facebook ya. Aha, yang nyanyiin Juliana Bear Saragi ya. Bear Saragi. Kita dengarkan bersama, berikut ini ada dua buah lagu ya. Tadi yang pertama permintaan dari Tazuri Nur ya di Minahasa. Lagunya apa nih ya yang enak banget kita dengerin? Gimana nih? Kalau bermain tali, ya ini lagunya di apa? Converse gitu ya, di Converse apa sih? Di apa? Di cover gitu, di cover jadi lagu India, ya versi India maksudnya. Ini lagunya dari Titik Surya ya. Aha, bersama Muklis di cover gitu ya versi India. Kita dengerin bersama ya, dan dilanjutkan nanti lagu kedua ya untuk Bang Abdurrahim di Kutai ya lagunya. Kita hadirkan lagu kedua ya setelah lagu bermain tali berikut ini untuk Anda. Pokoknya kalau hari jangan kemana-mana dulu ya. Setelah dua lagu berikut ini kita akan buka kembali line telepon dan WhatsApp untuk Anda bergabung ya di program Badangku Dangdut adalah kita.

lainnya di program Badengkoy Special Request lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Silakan untuk Pulau Pahari ya, kita buka kembali di line telepon dan juga WhatsApp nih ya, di line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Silahkan ya untuk Kulap Hari yang pengen request gitu ya, pengen milihin lagu, boleh banget ya bergabung bersama kita di sore hari ini. Untuk Kulap Hari juga nih ya, di hari Jumat ini tentu saja kurang lebih berapa menit lagi nih yang bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta di siang sore hari ini udah mau pada pulang kantor gitu ya. Biasanya di jam 4 atau setengah 5 udah pada pulang gitu ya. Siap-siap mempersiapkan barang-barang gitu ya, untuk berhenti beraktivitas di sore hari ini dan dilanjutkan besok lagi. Jangan sampai apa ya, lembur atau kejar target ya. Tapi gak apa-apa kalau memang itu diperlukan, harus cepat selesai ya. Pulau Pahari di line telepon 0536 3235 969, saatnya kamu boleh gabung bersama kami. Tadi ada yang bergabung nih waktu lagu dihadirkan gitu, jadi kita tidak terima, jadi kita tidak angkat teleponnya karena memang lagi pas muter lagu gitu ya. Jadi saatnya sekarang nih yang pengen gabung, pengen request lagu dangdut, boleh banget ya. Sekarang tuh waktunya kita buka line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811520 1233 ya. Kami tunggu kebersamaan Kulau Pahari.

Agi Kelopari sudah ada yang bergabung di line telepon 0536323599. Wow, berhenti berdering. Coba lagi ya, diulang lagi, dicoba lagi. Mungkin jaringan ya terputus. Silakan coba kembali di 0536323599 atau di WhatsApp kami 0811520133.

aja. Nampaknya belum ada yang bergabung nih. Kulapa hari kita hadirkan aja dulu nih beberapa lagu dangdut ya untuk Anda. Semoga terhibur di sore hari ini ya. Untuk kulapa hari yang akan bersiap-siap pulang ke rumah nih, harus hati-hati juga di jalan ya, karena ramai banget gitu ya jam pulang kerja. Jadi di jalan tuh agak padat gitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati ya kulapa hari agar sampai selamat di rumah atau di tujuan Anda ya. Oke, kita coba hadirkan lagu berikut ini. Kau anak haji, aku anak penjudi. Untuk Anda semua kelapa hari.

Lopari, masih bersama kami perempat suara Budaya Palangkaraya ya. Kurang lebih 5 menit ke depan ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita break sejenak ya, Lopari. Kita break sebentar, akan ada berita mahal untuk Anda. Dan kita akan lanjutkan sesi kedua ya, program Badengkoy. Dan kita juga buka line telepon juga nanti di sesi yang kedua. Bagi Lopari belum sempat bergabung di sesi pertama, jangan khawatir ya, di sesi kedua kita buka kembali ya, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811520-1233. Lopari, satu buah lagu sebagai tembang nih ya. Untuk Lopari yang sedang berada di mana nih ya, menantikan kepulangannya gitu ya dari kantor. Kita temani dengan satu lagu berikut ini. Kita akan jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan ada berita mahal. Dan setelah itu kita akan lanjutkan sesi kedua ya, program Badengkoy. Spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia untuk Anda. Di mana ada kamu, di situ ada aku, bersama Hedi Diana untuk Anda berikut ini spesial.

Lopa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menghadiri acara ramah tamah hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau yang berlangsung di Aula Panama Tingang Kantor Bupati Pulang Pisau. Dalam sebutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah. Gubernur menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Efisiensi menuntut kita bekerja lebih cermat, terukur, inovatif, dan tetap tepat sasaran, agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat besar sebesar-besarnya bagi masyarakat. Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar program prioritas tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Gubernur juga berharap di hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo Pak Ari, balik lagi nih bersama saya Suneta Mantike. Yang pastinya di sore hari ini ya, kita buka kembali di sesi yang kedua program Badengkoy ya, request lagu-lagu dangdut ya, dangdut Nusantara tentunya. Di line telepon untuk Kelop Ari yang pengen gabung, pengen ikutan di 0536-3235969 atau di WhatsApp kami di 0811520-1233 ya. Silakan untuk Kelop Ari yang pengen bergabung bersama kami ya di sore hari ini. Boleh banget ya, kami tunggu kebersamaan Anda.

Global Harry, oke, satu buah lagu dulu nih kayaknya ya. Untuk Global Harry nggak romantis nggak? Oke, bersama Eka Risti Hartani, bersama Grace Putri ini ya untuk Anda. Satu buah lagu dengan judul gak romantis ya untuk Anda di sore hari ini. Semoga terhibur.

Hari di sesi yang kedua nih ya, di program Bedengkoy Special Request Lagu-Lagu Dangdut ya, 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya, banyak waktu. Yang pastinya silakan untuk Kulapa hari ini ya, yang ingin bergabung dan memilihkan lagu-lagu dangdut, silakan, kami tunggu kebersamaan Anda.

Sebelum hari kita hadirkan dulu nih lagu spesial ya. Di lagunya di cover gitu ya, bersama Elvi Sukaisih dengan judul Lo Kok Marah gitu ya. Di cover by Zimran ya untuk Anda. Langsung saja kami hadirkan berikut ini ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Lemari, balik lagi Suneta nih ya. Untuk Anda yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget nih ya di line telepon kita 0536323 5969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Boleh banget ya, kami tunggu kebersamaan Anda kelompok hari ini.

Pak Harwi, ya masih kami tunggu kebersamaan Anda. Namun ada beberapa lagu dangdut nih yang akan hadir di ruang dengar Anda semua ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali dan kita akan buka line telepon untuk Anda di 0536-3235-909 atau di WhatsApp 0811-520-1233.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar

0: ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
1: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

pendengar, gak kerasa banget ya waktu kita hampir di penghujung acara, kurang lebih 8 menit artinya kita harus berpisah ya di pukul 15, di pukul 17 kalau pahari kebersamaan kita di program Badengkoy Dangdut Special Request ya, untuk Anda kami akhiri. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya, jangan lupa besok bergabung kembali di waktu jam yang sama ya, yang pastinya program Badengkoy itu hadir setiap hari, pukul pahari. Oke, terima kasih. Saya Suneta pamit undur diri di program Badengkoy. Jangan kemana-mana, kita akan jalan program selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi dangdut berikut ini, hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Pulau Pari, keterlambatan bicara merupakan salah satu kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak meski terkesan sepele. Orang tua tidak boleh menganggap remeh kondisi ini karena dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Terapis bicara Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Mary Wasti Kristina mengatakan terapi bicara dapat menjadi alternatif yang dapat untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara. Terapi ini terutama ditujukan bagi anak yang belum mampu merangkai kalimat, memahami instruksi sederhana, maupun menyampaikan cerita sesuai usianya. Lebih lanjut, terapis okupansional Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya Fitriani mengatakan, meski terapi bicara dapat diberikan kemampuan dasar, anak tetap harus dinilai terlebih dahulu. Melalui terapi okupansional, menurutnya terapi ini membantu mempersiapkan keseimbangan tubuh, fokus, serta kemampuan anak dalam mendengarkan, memahami bahasa, hingga berbicara. Penilaian terhadap kemampuan anak menjadi langkah penting agar jenis terapi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pendekatan yang tepat, perkembangan kemampuan bicara anak dapat berlangsung lebih optimal dan bertahap. Demikian, saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada Balita Mahalo di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelompok hari Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait wisata yang ada di Nusantara ya. Kali ini kita akan menuju Kota Kupang Kulapa Hari, satu jam ke depannya informasinya untuk Anda dan juga sajian lagu lagu daerah Nusantara. Kulapa Hari, kalau berbicara nih ya tentang Kota Kupang, rasanya belum lengkap ya kalau belum mengunjungi Pantai Lasiana. Pantai yang sudah lama menjadi ikon wisata ibu kota Nusa Tenggara Timur ini menawarkan hamparan pasir, deretan pohon kelapa yang menjulang, serta pemandangan matahari terbenam yang begitu memikat ya. Menariknya, di sekitar pantai ini juga tersedia berbagai kuliner khas yang bisa dinikmati sambil merasakan semilir angin laut. Pantai Lasiana ini juga menjadi bukti bahwa keindahan alam Indonesia ini tidak selalu harus dicari jauh-jauh ya. Nah, kalau Kelompok Hari bersempatan berlibur ke Kupang, apakah Pantai Lasiana masuk dalam daftar destinasi yang Anda kunjungi? Oke, selanjutnya ada Gua Kristal Kupang nih, Kelompok Hari. Kupang ternyata menyimpan sebuah destinasi yang unik dan masih menjadi favorit ya para pencinta alam, yaitu Gua Kristal. Sesuai namanya ya, tempat ini memiliki kolom air yang sangat jernih hingga dasar gua itu terlihat begitu bagus, layaknya kristal. Untuk mencapai kolamnya memang perlu berjalan kaki beberapa menit ya, tetapi rasa lelah akan terbayar begitu melihat keindahan air berwarna biru kehijauan yang menyegarkan mata. Gua Kristal ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia ini memiliki banyak surga tersembunyi yang layak dijaga kelestariannya. Kalau Kelompok Hari lebih suka wisata pantai atau wisata alam nih, seperti gua, mana yang menjadi pilihan favorit Anda? Nah, itu tadi ya sekilas informasinya. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali masih dengan informasi tempat wisata atau destinasi yang ada di Kota Kupang untuk Anda. Sebelumnya lagu berikut ini.

0: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Kabar Kutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Kulopari, ada masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Sebelum lagu bersama Bulan Triana dengan Jijir Huang Hubungan Kulopari, kami akan hadirkan untuk Anda informasi berikut ini, masih dari destinasi wisata yang ada di Kupang. Dan ini adalah informasi terakhir kita ya Kulopari dalam rangkaian destinasi untuk Anda di sore hari ini. Ada Pulau Semau gitu ya, Pulau Semau, surga tenang di seberang kota Kupang.

Kupang nih Pulau Pahari. Berbicara tentang destinasi wisata di Kupang, mungkin yang pertama terlintas di banyak benak orang adalah pantai-pantai yang indah. Namun, tahukah Pulau Pahari bahwa hanya dengan menyeberang sekitar 20 hingga 30 menit menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanau, Kupang, kita sudah bisa tiba di sebuah pulau yang menawarkan suasana tenang, alami, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pulau itu adalah Pulau Semau. Semaung ya. Pulau Semau ini sering disebut sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusa Tenggara Timur. Begitu menginjakkan kaki di sana Pulau Pahari, kita akan disambut hamparan pantai berpasir putih, laut yang jernih dengan gradasi gradasi warna biru yang memanjakan mata tentunya, serta suasana yang begitu damai gitu ya. Tidak heran jika banyak wisatawan datang untuk bukan hanya untuk menikmati panorama, tetapi juga untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari Pulau Pahari. Keindahan pulau ini tidak hanya terlihat dari garis pantainya Pulau Pahari. Beberapa kawasan di pulau ini juga menjadi lokasi favorit untuk snorkeling ya, karena airnya yang bening gitu ya. Ya, dan juga kehidupan bawah lautnya masih cukup terjaga. Saat sore hari tiba, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Momen matahari terbenam di Pulau Semau ini menjadi salah satu pemandangan yang selalu berhasil membuat siapapun terdiam sejenak menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Ya, Pulau Pahari menarik. Ya, yang menarik lagi bagi masyarakat di Pulau Semau ini juga dikenal ramah terhadap para pengunjung. Ya, kehidupan mereka yang masih dekat dengan alam. Ya, begitu pengalaman berbeda bagi wisatawan yang memiliki yang ingin merasakan suasana khas pesisir Nusa Tenggara Timur ini. Di beberapa titik, pengunjung juga bisa mencicipi hasil laut segar yang diolah dengan cita rasa lokal dan tentunya menambah kesan hangat selama berada di pulau ini. Baik, Pulau Pahari. Itu tadi ya informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona destinasi wisata di area Nusantara ya. Kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita hadirkan lagu Bulan Triana Jujur Huang Hubungan untuk Anda berikut ini.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Pulau Pari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menghimbau masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Kahayan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ablasi. Menyusul terjadinya longsoran tebing sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani Gang Sepakat Kecamatan Pahandut. Analis kebencanaan BPBD Kota Palangkaraya, Balap Sipet, mengatakan peristiwa yang terjadi pada pada 1 Juli 2026 ini mengakibatkan dua bangunan di tepi Sungai Kahayan mengalami kerusakan akibat longsornya tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim BPBD Kota Palangkaraya langsung melakukan asesmen dan pendataan di lokasi untuk mengetahui tingkat kerusakan serta potensi ancaman lanjutan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pak Hari. Iya, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari. Iya, cuaca di Kota Cantik Palangkaraya hujan lebat nih ya saat ini Kulapa Hari. Dan juga tadi ada himbauan ya, di berita malam tadi sudah kita informasikan ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Kahayan ya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ablasi menyusur terjadinya longsor tebing sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani ya. Ya, apalagi hujan begini Kulapa Hari, tidak menutup kemungkinan nih ya akan terjadi ablasi kembali gitu ya. Nah, untuk Kulapa Hari yang pastinya harus berhati-hati ya, karena hujannya sangat lebat sekali di luar sana. Oke, kita hadirkan informasi terkait Pesona Budaya Borneo Kulapa Hari. Satu jam ke depan kami hadirkan untuk Anda ya. Kita menuju ke Kalimantan Barat ya. Ada gawai daya kewujud syukur dalam kebersamaan. Kulapa Hari, Kalimantan Barat ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah gawai daya. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah sekaligus doa untuk musim tanam berikutnya. Menariknya, gawai dayak ini tidak hanya menjadi acara seremonial tetapi juga menjadi ajang berkumpulnya berbagai sub-suku Dayak untuk menampilkan tarian tradisional ya, musik, pakaian adat hingga kuliner khas ya. Dinilai gotong royong, kebersamaan juga penghormatan terhadap alam begitu terasa dalam setiap rangkaian acaranya. Dan inilah yang membuat gawai Dayak menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang Kulapa Hari. Itu tadi informasinya. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan ya informasi Pesona Budaya Borneo, masih dari Kalimantan Barat juga untuk Anda tentunya setelah lagu yang berikut ini.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulapa hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi pesona budaya Borneo untuk Anda di sore hari ini ya. Dan cuaca di luar sana juga masih hujan ya Kulapa hari, dan yang pastinya tambah deras aja tuh di luar sana ya. Pokoknya hati-hati Kulapa hari, jangan terlalu apa ya, di saat hujan seperti ini ya jalanan semakin licin ya. Pokoknya pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan gitu ya. Kita lanjutkan kembali informasi untuk Anda, pesona budaya Borneo masih dari Kalimantan Barat nih ya. Tadi sudah kita informasikan terkait gawai Dayak, merupakan wujud syukur dan kebersamaan. Kali ini ada tenun ikat sambas, kain yang syarat makna nih Kulapa hari. Ya, setiap helai kain tradisional selalu menyimpan cerita, begitu pula dengan tenun ikat sambas dari Kalimantan Barat. Kain ini dibuat secara tradisional dengan prosesi yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi. Mulai dari tingkat mengikat benang, mewarnai hingga menenunnya menjadi motif yang indah. Motif-motifnya banyak terinspirasi dari alam, kehidupan masyarakat Melayu dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Kini tenun ikat sambas tidak hanya dikenakan dalam acara adat Kulapa hari, tetapi juga telah dikreasikan menjadi busana modern tanpa menghilangkan identitas budayanya. Sebuah bukti bahwa tradisi dapat terus hidup seiring perkembangan zaman. Kulapa hari, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Selain ada tenun ikat, ada tari monong ya, warisan pengobatan tradisional suku Dayak. Seperti apa informasinya, nanti kami hadirkan secara lengkap setelah kita dengarkan dulu nih. Ada lagu bersama Trio Marise dengan Kuta Mendehen untuk Anda berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

dan juga kesabaran tinggi. Mulai dari mengikat benang, mewarnai, hingga menenunnya menjadi motif yang indah kulop hari. Motif-motifnya banyak terinspirasi dari alam, kehidupan masyarakat Melayu, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Kini tenun ikat sambas ini tidak hanya dikenakan dalam acara adat, tetapi juga telah dikreasikan menjadi busana modern tanpa menghilangkan identitas budayanya. Sebuah bukti bahwa tradisi dapat terus hidup seiring perkembangan zaman kulop hari. Ayo jangan kemana-mana, masih ada informasi terakhir satu lagi nih ya. Ada tari monong, seperti apa tari monong? Selengkapnya nanti kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda setelah kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di penghujung acara Pesona Budaya Borneo kurang lebih 6 menit ke depan. Tadi ada tenun ikat Sambas ya, masih dari Kalimantan Barat. Kali ini tari Monong tadi ya yang mau kita hadirkan, warisan pengobatan tradisional suku Dayak. Kulau Pahari, tahukah Anda Kalimantan Barat ini memiliki tarian tradisional yang lahir dari tradisi pengobatan masyarakat Dayak. Tarian tersebut adalah tari Monong Kulau Pahari. Dahulu tarian ini dibawakan oleh seorang balian atau dukun adat sebagai bagian dari ritual memohon kesembuhan bagi orang yang sakit. Menurut kepercayaan masyarakat setempat ya. Nah, seiring berjalannya waktu, tari Monong ini berkembang menjadi pertunjukan seni budaya yang sering ditampilkan dalam berbagai festival dan juga acara adat. Gerakannya yang khas diiringi musik tradisional Dayak menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga sang pencipta melalui tari Monong. Kita belajar bahwa budaya bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan sejarah, filosofi, dan kearifan lokal yang patut dilestarikan oleh generasi masa kini. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu menemani aktivitas Kulau Pahari di malam hari ini. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Beberapa hari pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah berkomitmen melakukan percepatan penanganan stunting di daerah setempat. Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonedi Yetingan mengatakan hal itu disampaikan Felix yang juga ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting Barito Utara meninjau kondisi seorang bayi yang terindikasi stunting dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Muratewe. Dalam kunjungan tersebut, Wabub didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Barito Utara, Mira Apriantina, jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Barito Utara, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Berdasarkan penjelasan tim medis RSUD Muratewe, kondisi kesehatan bayi menunjukkan perkembangan yang semakin baik setelah mendapatkan penanganan intensif. Saat ini pasien masih menjalani perawatan di bawah pengawasan dokter dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memperkuat percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pencegahan, pendampingan keluarga berisiko stunting, pemenuhan gizi bagi ibu dan anak, hingga penanganan medis bagi balita yang memerlukan perawatan khusus. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat hari Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini, tentunya untuk lo hari yang masih setia bersama kami mendengarkan siaran Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kami ucapkan terima kasih ya. Dan waktunya kita hadir dengan sajian karungut untuk lapa hari di malam hari ini. Satu jam ke depan gak ke pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 7 lebih 30 menit ya, kita akan hadirkan informasi cuaca, perkiraan cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Kali ini karungut trio hapakat untuk Anda kelapa hari.
3: Iya, bahaya karungut.
2: Namun sebelumnya nampaknya kita akan hadirkan lagu
3: trio
2: hapakat. Iya, bersama trio hapakat ya untuk Anda, semoga terhibur walaupun cuaca di malam hari ini masih sangat dingin ya di luar sana. Oke, langsung saja kami hadirkan untuk Anda, semoga terhibur.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Halo, hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di jentel pon bersama Prakirawan Lian. Halo Kak Lian, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Silakan informasi cuaca untuk Kelapa Hari.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kelapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hingga siang dan sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah kecamatan Rakumpit yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kelapa Hari tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kelapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian atas informasi yang sudah sampaikan tadi ya. Baru saja kita dengarkan bersama Kelapa Hari informasi dari kalian terkait informasi cuaca, tentu saja berlaku untuk besok pagi ya, dari kantor BMKG Palangkaraya. Oke, kita akan lanjutkan kembali Pesona Karungut nih. Ada Hintan Saraswati featuring Taufik Hidayat dengan Tasaluri Huang untuk Anda berikut ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kulo Pak Hari, gak kerasa banget nih ya waktu kita sudah hampir di penghujung acara nih ya. Oke, saya pastinya akan mengakhiri program di malam hari ini. Kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nih ya Kulo Pak Hari. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan kami Roy Lando menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu.

Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan berikut ini hingga ke pukul 20 kesenian daerah Karungut. Kali ini bersama Don Lee dengan judul Betang Tumbang Korik untuk Anda.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kuliner Nusantara.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Ya, selamat malam Kelapa Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kelapa Hari semua ya di edisi hari ini, hari Jumat tertanggal 3 Juli 2026. Bagaimana kabar Kelapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kelapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Danau Malawen, persembahan RRI Palangkaraya. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kelapa Hari semua dengan dilanjutkan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas malam Kelapa Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
4: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
5: Ewei kau, siapa kamu?
4: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
1: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
6: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
7: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
6: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk buaya itu?
7: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
1: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
4: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
1: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
6: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
7: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu, Nyai istriku, tanda-tanda akan hamil.
6: Benarkah itu, Bang?
7: Iya, benar istriku.
1: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
7: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini, agar dia tetap sehat.
6: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik, karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
1: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
7: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saup, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah, anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
1: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banau semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
7: Maafkan Bapam tuh nak. Nak, Bapam dia uli mengawal ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua nak?
6: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
7: Oh ya, anakku, tuh tege senjata pusaka akam, namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
1: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
8: Wow, cantik sekali gadis itu.
1: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
6: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
1: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan rotan.
6: Pada suatu hari, Kumbang
1: Banaung
6: itu
1: mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
8: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
6: Maafkan aku, Bang.
8: Ada apa, Intan? Katakanlah.
1: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
7: Ita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
6: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
8: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
7: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, Nak.
1: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
7: Jangan, anakku.
1: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
9: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
10: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
1: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
10: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
1: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen.
0: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kula hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kita informasikan untuk kula hari semua ada informasi terkait kula hari semua pernah enggak sih ya kebayang kalau memanen kelapa yang selama ini identik dengan pekerjaan beresiko, sekarang bisa dilakukan dengan lebih aman berkat sentuhan teknologi. Nah, kabar baiknya datang dari anak bangsa, dosen Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil mengembangkan alat panjat pohon kelapa bernama Moto Climber ITS atau Mochits ya. Alat ini bukan sekedar memantau petani naik ke atas pohon, tapi juga dilengkapi sistem pengereman ganda dan sabuk pengaman untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Bahan Mochits ini sudah melewati beberapa tahap pengembangan dan uji coba langsung bersama para petani hingga dinilai semakin optimal digunakan. Dan inovasi seperti ini membuktikan ya kalau teknologi tidak selalu harus canggih di kota-kota besar, tetapi juga bisa hadir menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pertanian sekalipun. Dan tentunya harapannya ya petani kelapa di Indonesia ini bisa bekerja lebih aman, lebih cepat, dan tentunya lebih produktif lagi.

0: Jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Ya, beberapa hari belakangan ini Eropa sedang menghadapi gelombang panas ekstrim yang berdampak serius ya. Bahkan laporan menyebutkan sekitar ada 1.300 kematian berlebih terjadi sejak akhir Juni akibat suhu yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi sekedar isu masa depan, tetapi sudah dirasakan dampaknya pada hari ini. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kalau di Indonesia kalau juga lagi panas ya, apa sama dengan Eropa? Jawabannya tidak ya, karena BMKG juga menjelaskan bahwa cuaca terik yang kita rasakan saat ini bukanlah fenomena heat wave. Suhu panas di Indonesia lebih dipengaruhi oleh gerak semu matahari, langit yang cerah saat musim kemarau, serta karakter atmosfer tropis yang membuat perubahan cuaca berlangsung lebih cepat. Nah, meski sama-sama terasa menyengat ya, mekanisme terjadinya ini berbeda karena Indonesia memiliki kondisi iklim yang membuat kemungkinan mengalami gelombang panas ekstrim seperti di Eropa relatif sangat kecil. Dan meski begitu, cuaca panas tetap perlu diwaspadai. Dan jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih ya, kulapa hari. Kurangi aktivitas yang berat di bawah terik matahari dan gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
3: pasang telinga. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja mas ini, masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo mas, selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Kalimat bijak. Gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, gulab hari ada kabar yang cukup menggembirakan ya, karena sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini mencapai lebih dari 6 juta kunjungan. Angka ini naik sekitar 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Menariknya, wisatawan terbanyak masih datang dari Malaysia, Australia, dan Singapura. Sementara itu, Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali tetap menjadi gerbang utama masuknya wisatawan asing ke Indonesia. Di sisi lain, jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri justru mengalami penurunan pada Mei 2026. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga tiket pesawat yang melemah dan melemahnya nilai tukar rupiah yang membuat biaya perjalanan menjadi lebih mahal ya. Dan kabar baiknya, minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri justru semakin tinggi. Pada Mei saja tercatat ada lebih dari 106 juta perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, jika dihitung sejak Januari hingga Mei, total perjalanan domestik sudah menembus lebih dari 523 juta perjalanan, menjadi yang tertinggi sejak 2021. Ini menjadi sinyal positif ya bahwa sektor pariwisata Indonesia ini terus bangkit, dan semoga semakin banyak destinasi lokal yang berkembang, ekonomi daerah juga ikut bergerak, dan kita pun semakin bangga menjelajahi keindahan negeri sendiri. Jadi pariwisata Indonesia semakin menggeliat ya, dan wisatawan asing dan domestik sama-sama meningkat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Ya, Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami hadirkan untuk Kulapa Hari semua. Akan ada mini drama dengan judul Hijau di Tengah Beton. Kita hadirkan Kurang Dengar Kulapa Hari. Semoga mini drama berikut ini bisa menjadi pengantar istirahat untuk Kulapa Hari semua yang mungkin sudah mau beristirahat ya di malam hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan mini drama berikut ini.
1: Kota besar tidak pernah tidur, tapi kali ini ia sedang gelisah. Berita tentang gagal panen nasional dan mogoknya distribusi logistik membuat rak-rak supermarket kosong. Di tengah kepanikan itu, di sebuah rumah kos sempit, ada satu balkon yang terlihat berbeda.
2: Iya, Ma, di sini juga habis. Telur nggak ada, cabai harganya juga udah kayak emas. Aku tadi ke minimarket depan. Orang-orang sampai rebutan mie instan terakhir. Aku lapar. Tapi mau pesan makan online pun semua resto tutup karena gak punya bahan.
3: San, jangan teriak-teriak. Nanti makin lapar loh.
2: Bayu, kok kamu santai banget sih? Kamu udah lihat berita belum? Pasokan pangan ke kota tuh macet total. Kita bisa kelaparan kalau seminggu lagi begini terus.
3: Aku sudah lihat, tapi ya mau gimana lagi? Panik gak bakal bikin perut kenyang. Tahu gak, keadaan seperti ini sudah jauh dari dulu diprediksi bapakku di kampung. Begini dia ngomong.
4: Le, sini le. Kota itu tempat cari uang. Tapi tanah itu tempat cari nyawa.
3: Tapi pak, di kota kan semua ada. Tinggal beli.
4: Kalau pasarnya tutup, uangmu cuma bakal jadi kertas. Ingat, selama kamu bisa tanam apa yang kamu makan, kamu gak akan pernah diperbudak keadaan. Jangan biarkan sejengkal tanah pun menganggur, biarpun itu cuma di dalam pot.
3: Jadi gitu, San. Mau cewek atau cowok, pengetahuan soal berkebun atau bercocok tanam itu penting buat ketahanan pangan kita.
5: Baik, itu yang kamu gunting apa? Jangan bilang kamu mau makan tanaman hias itu ya?
3: Tanaman hias? San, sini lihat. Ini bukan cuma hijau-hijauan buat pajangan. Ini kangkung dalam polybag. Ini sawi. Dan yang merambat di pagar itu tomat.
5: Sejak kapan kamu nanam ginian? Di balkon sekecil ini?
3: Sejak minggu pertama aku pindah. Bapak selalu bilang, ketahanan pangan itu dimulai dari depan pintu sendiri. Aku juga punya ubi cilembu di dalam karung pojok sana.
5: Ubi? Di dalam karung? Kamu bercanda ya?
3: Lah gak percaya. Ayo coba ikut aku ke dapur. Aku baru aja panen ubi dan petik cabai rawit tadi pagi. Kita bikin sambal dan ubi rebus yuk. Lebih sehat daripada mie instan yang kamu perebutkan tadi itu.
5: Wah, seger banget aromanya. Aku hampir lupa sayuran itu punya bau seharum ini kalau baru dipetik.
3: Nah itulah bedanya. Di kota, kita terbiasa dapetin bahan makanan secara instan. Tapi sayurannya sudah keliling provinsi dulu, baru sampai ke piring kita. Begitu bensin mahal atau truk mogok, kita baru bingung. Padahal, kita punya matahari dan air yang cukup di sini.
5: Aku ngerasa bodoh banget. Aku sibuk beli skincare mahal, tapi lupa cara dasar buat bertahan hidup. Bayu, ajarin aku dong. Besok-besok aku mau pakai balkonku buat tanam cabai juga.
3: Boleh, syaratnya cuma satu.
5: Apaan? Bayar?
3: Enggak dong, syaratnya jangan malas nyiram. Tanah itu gak bakal bohong, San. Kalau kamu urus, dia bakal kasih hasil.
5: Enak banget. Ini ubi termanis yang pernah aku makan.
1: Krisis mungkin mencekik kota, tapi tidak bagi mereka yang bersahabat dengan alam. Bayu membuktikan bahwa menjadi modern bukan berarti melupakan akar. Ketahanan pangan bukan hanya soal kebijakan negara di atas kertas, tapi soal apa yang tumbuh di pot-pot kecil di atas balkon kita sendiri.
3: Jadi, sudahkah kamu menanam sesuatu hari ini?
1: Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia dengan para pemain
6: Dirian Alma sebagai Bayu, Lintang Wisesa sebagai Santi, Dewa Maulid Pratama sebagai Bapak, Cynthia sebagai narator, penulis naskah Risa Kosasi, penyunting suara Febri Nugroho, penanggung jawab Kepala RRI Palangkaraya. Sampai jumpa!

Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan

0: sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini Jumat 3 Juli 2026. Segenap Kabat Kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membukakan acara siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2020 ada. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi seluruh Global Harry and Hai. Kembali menyapa kamu ya bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari Sabtu 4 Juli 2026 kembali menyapa kamu di pagi hari ini. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga pagi ini kamu sehat-sehat semua ya. Yang baru bangun, selamat datang di hari yang baru, hari yang sudah kamu tunggu-tunggu, bener banget hari Sabtu. Yang mungkin udah siap banget ya mau ngelanjutin aktivitasnya dari tadi sebelum Nisa menyapa kamu. Luar biasa. Kita sapa dulu dong teman-teman yang sudah beraktivitas dari subuh hari ya, yang bahkan sudah jauh lebih semangat daripada Nisa hari ini menyapa semuanya ya. Semangat terus untuk menjalani hari Sabtunya. Hai, ngerasa gak sih kalau pagi hari ini suasananya agak berbeda? Kalau biasanya jam segini matahari udah mulai ngintip pelan-pelan, tapi hari ini kayaknya masih malu-malu. Langit mungkin agak sedikit lebih mendung ya, karena kayaknya tadi malam juga hujannya beberapa kali. Bahkan di pertengahan malam pun hujan masih menemani kita. Makanya kayaknya pagi hari ini udaranya juga jauh lebih adem. Enaknya sih memang tarik selimut lagi ya. Tapi ya gimana, banyak banget nih yang harus dikerjain walaupun hari Sabtu. And the next Global Hari ya, di pagi hari ini kita akan nemenin kamu bareng Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bakal nemenin pagi kamu dengan lagu-lagu yang enak didengerin, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang informasi yang sayang banget kalau kamu lewatin. So jangan kemana-mana, kita akan mengawali pagi hari kamu bersama dengan renungan sebagai bentuk syukur kita ya kembali hadir di dunia yang begitu luar biasa ini. Kami hadirkan cahaya pagi Katolik untuk kamu.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Dalam kesempatan mimbar agama Katolik, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan ilahi untuk melayani dengan kasih dan pengorbanan, mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan lihat makna sakramen imamat. Di dalam Gereja Katolik, Gereja mengajarkan bahwa sakramen imamat adalah tanda dan sarana di mana Yesus Kristus terus melaksanakan karya pelayanannya di dunia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1536 dikatakan, sakramen tahbisan adalah sakramen yang melalui perutusannya yang telah dipercayakan Kristus kepada rasulnya, diteruskan dalam gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus para rasul, pemimpin keuskupan, pemimpin gereja universal. Yang kedua, presbiterat atau sakramen imamat, imam, pembantu uskup dan gembala paroki, menggembalakan umat di paroki. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan semakin diperkuat di dalam Katekismus Gereja Katolik 1551, dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan Gembala. Maka imam bertindak dalam in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus Sang Gembala. Imam mewakili Kristus saat mempersembahkan Ekaristi, mengampuni dosa dan membimbing umat. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada 3 tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat dalam iman dan menjelaskan ajaran gereja. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang ketiga, menggembalakan. Imam bertanggung jawab menggembalakan umat, mendampingi mereka yang dalam keadaan suka maupun duka.
dalam dan menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, imamat bukan pilihan karir, tetapi panggilan dari Allah. Maka seorang imam dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Paus Fransiskus juga dalam homilinya mengatakan bahwa imam bukanlah seorang birokrat, bukan pula pemimpin elit, tetapi seorang gembala yang dekat dengan umatnya dengan hati Kristus. Imam dipanggil untuk hidup seperti Kristus, yang taat, miskin, dan murah hati. Imam harus memiliki hati yang terbuka, sabar, pendoa, dan penuh kasih. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, panggilan imamat tentu tidak dapat berjalan sendiri. Umat mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547, seluruh umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi cara berpartisipasinya berbeda. Imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati.

Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih di pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. Pagi hari kamu ya, menyapa dengan cantiknya matahari kita hari ini. Kalau tadi kita bilang mataharinya agak sedikit malu-malu, dan ternyata sekarang sudah menyapa kita dengan sangat cerah sekali ya. Walaupun hari ini kayaknya lebih dreamy, lebih dingin dari hari-hari sebelumnya, tidak apa-apa. Nikmati hari Sabtu kamu dengan produktif tentunya ya, yang kayaknya ini biasanya jadi jadwal buat ke pasar bareng bunda, jadi jadwal buat jogging satu keluarga. Wah, ini sih impian semua orang. Tapi kalau boleh sharing nih ya, Kula Bahari, ini kan masih tergolong pagi banget ya. Apa sih yang biasanya kamu lakuin di pagi hari ini supaya gak balik mengantuk? Karena itu sebenarnya jadi jam-jam yang takutnya terlena. Masih jam-jam yang kayaknya waduh nih narik selimut masih oke banget nih. Tapi apa sih biasanya yang kamu lakukan supaya aktivitas akan tetap terus berlanjut? Share ke kita di 0811 5201233.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau itu kan bidangnya cewek, tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

Yang global berita balau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin bersama dengan Wakil Bupati Felix Sunadi memimpin goes bersama yang diawali senam di halaman rumah jabatan Bupati setempat. Usai melaksanakan suram pagi, agenda dilanjutkan dengan kegiatan goes santai. Rombongan menyusuri rute yang dimulai dari Jalan Tumenggung, Surapati menuju Karang Jawa berputar ke Pasar Pendopo kawasan Waterfront City. Kemudian menyeberangi jembatan KH Hasan Basri berlanjut ke arah Pasar LPU terus lurus ke Kelurahan Ladas hingga menuju Jalan Meranti Dermaga sebelum akhirnya kembali ke Rujab Bupati di Jalan Yetro Sinseng. Di sela-sela kegiatan IOS, Bupati Salahuddin menyempatkan diri untuk meninjau secara langsung progres pembangunan jalan yang berada di Komplek Islamic Center. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung agar pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Demikian berita malam pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Roma 4 RRI.
1: Roma 4 Suara Budaya Nusantara.

105,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Kamu tahu enggak sih kalau di tahun ini pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang dari Januari hingga Mei di tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan, meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Gimana capaian ini menjadi tertinggi sejak tahun 2020 dengan Malaysia, Australia, dan Singapura menjadi tiga negara penyumbang wisatawan terbanyak sementara. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tetap menjadi pintu masuk utama. Di saat kunjungan wisatawan asing meningkat, perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri justru turun sekitar 14,49% pada Mei 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Dipengaruhi dengan kenaikan harga tiket pesawat dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Sebaliknya juga, wisatawan Nusantara mencatat di mana 106,16 juta perjalanan pada Mei, sehingga total perjalanan domestik sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencatat 523,22 juta perjalanan, tertinggi sejak 2021 dan menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata nasional. Di samping dari informasi ini juga, Nisa mendapatkan satu buah komentar bersama dengan Lukman Rifki Kurniawan, yang dimana mengatakan bahwa dengan adanya fakta bahwa wisatawan luar negeri dengan jumlah yang naik, ini sebenarnya dikarenakan rupiah atau nilai tukar kita yang cenderung turun. Jika kita melihat atau bahkan menghitung pendapatan pariwisata dalam rupiah, tentu akan naik pesat. Tapi jika kita akan kembali pendapatan pariwisata pada kurs US dollar atau kurs lainnya, maka jumlah pendapatan dari pariwisata tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Dan setelah dua fakta kita dengarkan ini, menurut kamu apakah sejalan pendapat ini atau bahkan ada pendapat versi kamu sendiri? Di samping dari itu juga, kita tetap berbangga bahwa wisatawan internasional memilih Indonesia untuk menjadi tempat berliburnya. Kalau kamu sebagai masyarakat Indonesia yang pengen banget kamu kunjungi di luasnya Indonesia, bagian mana yang pengen kamu liburan?

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang telinga.
2: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
3: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
4: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
5: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Enak kalau bahari, kamu tahu gak sih ternyata omset naik 6 kali lipat berdasarkan hasil dari desa adat Osing di Banyuwangi ini yang diam-diam tembus pasar ekspor ke Singapura dan juga Hong Kong. Ya, tidak ada yang menyangka omset kelompok tani di desa adat pelosok Banyuwangi ini bisa naik 6 kali lipat lalu menembus pasar ekspor hingga Singapura dan juga Hong Kong. Tapi itulah yang terjadi di Desa Sejahtera Astra Banyuwangi, sebuah ekosistem dua desa yang dikembangkan Astra sejak 2024, yakni Desa Kemiren dan Desa Sumber Mulyo. Di Kemiren, identitas budaya Osing dijaga lewat homestay, tari gendrung dan juga upacara adat barong ider bumi. Di Sumber Mulyo, ekonomi digerakkan lewat pertanian buah naga organik yang kini diekspor dalam bentuk buah segar, sale buah naga, hingga buah naga dry dead. Hasilnya bicara sendiri. Omset kelompok tani naik hingga 1,9 miliar rupiah yang tadinya menjadi 11,9 miliar rupiah dalam 4 tahun. Panen meningkat dari 316 ton ke 595 ton. Dan Desa Kemiren meraih ASEAN Tourism Award 2025 sekaligus memasuki program The Best Tourism Village Upgrade 2025. Ini bukan sebuah keajaiban. Ini adalah hasil dari masyarakat yang tidak berhenti menjaga apa yang mereka dimiliki dan juga Astra yang percaya bahwa desa bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Kira-kira kamu sudah pernah main belum di antara kedua desa ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial.

Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu pasti tahu kan salah satu kota atau bahkan provinsi yang ada di Indonesia yang terdapat kota terkenal ini, salah satunya Lampung ya. Sebelum dikenal sebagai Lampung yang saat ini, tanah ini tuh telah dikenal lebih dulu di dunia melalui lada hitamnya. Dari tempat yang menjadi titik temu berbagai bangsa ini juga lahirlah sebuah Pulau Pilpasenggiri, falsafah yang menanam mengajarkan tentang

kehormatan, kebersamaan, dan juga hidup berdampingan. Dan spesial di tahun ini, semangat tersebut dirayakan melalui Pasenggiri Festival 2026 yang mengusung tema Speech, Heritage, and Harmony selama 3 hari dari 3 hingga 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa. Pengunjung diajak menikmati keragaman pengalaman yang merayakan budaya, rasa, dan juga harmoni. Mulai dari Pasenggiri Swarnadipa, show yang mengangkat kejayaan rempah Nusantara, temu rasa dan juga rupa market, master class kuliner, pelatihan barista, hingga workshop seni tekstil, seni lukis, dan lainnya. And yep, kalau apa hari, kamu ada niat belum nih? Atau bahkan ada kesempatan untuk menikmati Pasenggiri Festival di tahun 2026.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Ya Allah, hari berita walau pukul 7 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati memperkuat sinergi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banjarbaru guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran asal daerah tersebut. Audiensi tersebut dilakukan Irawati bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans, Kotim serta staf ahli Bupati di kantor BP2MI Banjarbaru. Pertemuan ini membahas langkah kolaboratif untuk memperkuat pengawasan, edukasi dan juga perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia asal Kotim, terutama dalam mencegah penempatan ilegal dan memastikan masyarakat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan aman. Irawati menjelaskan di mana peluang kerja di luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memastikan proses penempatan dilakukan sesuai aturan dan prosedur secara resmi. Demikian berita Bahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.